Baiklah, terima kasih kerana masih lagi bertemankan Sally dalam Radar Pagi sehingga pukul 10 nanti. Suka Sally nak wawarkan misi menawan 8 puncak sempena ulang tahun RTM ke-80. Ada dua lagi puncak yang untuk kami tak luki, iaitu Gunung Telapak Buruk dan Gunung Berembun pada 16 Mei pada hari esok, hari Sabtu. Okay, kita doakan semoga rakan-rakan kita semua berjaya misi menawan 8 puncak sempena ulang tahun RTM ke-80. Teruskan kekal setia bersama kami Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

kekal setia dengan frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

Aksi menawan dan bersiaran di 8 puncak diteruskan untuk menawan puncak Gunung Telapak Buruk dan Gunung Berembun pada 16 Mei ini. Sempena ulang tahun RTM ke-80, Negeri FM berazam mencipta rekod kebangsaan bersiaran dari 8 puncak gunung. Nantikan laporannya dan doakan kejayaan kami.

industri terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan Radar Pagi bersama Sally, teman rasa, teman cerita anda. Kita dah di jam yang ketiga. Sekarang telah menunjukkan pukul 8.24 minit pagi. Kat sini Sally nak kongsikan kepada anda mengenai pelari pecut negara, iaitu adik Danish Ikhtiar, Ikhtiar Muhammad Rosli menyasarkan untuk memperbaiki catatan terbaik musim ini, 10.46 saat dalam acara 100 meter pada kejohanan Grand Prix Seiko Golden 2026 di Tokyo, Jepun pada 17 Mei nanti. Atlet berusia 19 tahun ini bagaimanapun tidak mahu meletakkan harapan terlalu tinggi di Tokyo, sebaliknya mahu memberi fokus kepada peningkatan prestasi secara berperingkat selain mengekalkan momentum semasa. Okey, kita doakan semoga adik Danish ini berjaya dalam apa yang diharapkan, ya. Dan selain pada itu, golongan belia juga dinasihatkan supaya lebih berhati-hati terhadap penipuan serta pengaruh negatif di media sosial dan platform digital yang semakin membimbangkan ketika ini. Sekarang dalam dunia sekarang ni, dunia membina dan dunia digital ni, mudah sangat kadang-kadang anak-anak muda kita ni terpengaruh dengan iklan-iklan, kan, tawaran-tawaran. Anak muda dinasihatkan, belia ni dinasihatkan supaya jangan tamak, jangan cepat terperaya dengan ganjaran di media sosial. Teruskan mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Yo, janji cucu Wan tak lupa mau Wannya.
1: Baik Wan, sayang Wan.
2: Pesanan Himat Awam ini ikhlas daripada Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM.

0: bila-bila.
1: Pa?
2: Ya, bang.
1: Anak kita mana?
2: Ada dalam bilik tu, ha?
1: Apa dia buat tu?
2: Biasalah, bang, main game.
1: Iyalah, main game. Tantang internet dibuka tak?
2: Alah, bang ni. Kamu betul lah buruk sangka?
1: Bukan buruk sangka. Kayak internet tu macam-macam boleh jadi.
2: Iya, bang ni. Biseng lah, ha? Mau makak je. Sakit telinga ayuk ni lah.
1: Pa, biar ada sakit telinga sekarang tau. Jangan sakit kemudian hari.
2: Iyalah, iyalah. Ayuk pergi tengok.
3: Lindungi anak kita dari dunia digital. Awasi penggunaan internet mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
4: Informasi dan lagu terbaik. Negeri FM. Ingat.

Negeri FM ingat sampai bila-bila di frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7. Ha, baiklah, ada yang dah sampai pejabat ke belum? Ha, dah minum pagi ke? Ha, terima kasih kerana masih lagi bertemankan Radar Pagi bersama Sally pada pagi ini. Selain daripada di frekuensi yang saya sebutkan tadi, anda juga boleh layari kami di RTM Klik. Okey, baiklah, tepat pada pukul 9 pagi nanti kita akan ikuti berita pukul 9 pagi menerusi pusat berita RTM. Teruskan dengar Negeri FM.

0: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dengan Ogawi FM yo. Ingat sampai bila-bila.
1: Misi menawan dan bersiaran di 8 puncak diteruskan untuk menawan puncak Gunung Telapak Buruk dan Gunung Berembun pada 16 Mei ini. Sempena ulang tahun RTM ke-80, Negeri FM berazam mencipta rekod kebangsaan bersiaran dari 8 puncak gunung. Nantikan laporannya dan doakan kejayaan kami.
2: Kerja berkaitan dengan marketing yang kita buat, kita kena faham apa keperluan untuk kita buat pembelian barang tersebut dahulu. Even though benda tu untuk menaikkan marketing ataupun produk ke sebuah company dan sebagainya, tak memerlukan untuk kita keluarkan duit untuk kita buat pembelian yang sehingga 1,000, 2,000, 3,000 hanya untuk dapatkan komisen 300, 400 ringgit. Kena tahu kalau apa-apa urusan kerja yang kita buat, benda senang, duit dapat banyak. Maksudnya ada yang tak kena. Pertama sekali, ingat too good to be true. Terlalu bagus untuk kita percaya, maksudnya ada something tak kena. Dan yang seterusnya, untuk zaman sekarang ni, zaman teknologi, kita nak buat pembelian barang, kita nak buat apa-apa kerja pun, biarlah benda tu depan mata. Buat pembelian barang, sebab pembelian barang online melalui aplikasi yang memang ada garanti untuk dari segi keselamatan dan sebagainya. Kita jangan terlalu kejar harga yang murah. So dekat situ antara yang boleh selamatkan kita lah.
3: Inspektor Muhammad Arsyad Rahmat, Pegawai Penyiasat Jenayah Cyber, Bahagian Siasatan Jenayah Komisil IPD, Melaka Tengah.
4: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
5: Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Rada pagi, masih lagi bertemankan Sally di sini. Terima kasih dah bertemankan Sally tadi daripada pukul 6 pagi sampai ke pukul 10 pagi nanti. Okey, kita di jam yang terakhir. Okey, sekiranya anda ada apa-apa nak dikongsikan dengan Sally, nak ucapkan selamat hari lahir ke, boleh hantarkan ucapan anda di WhatsApp kami di 012-603-0603. Teruskan mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Misi menawan dan bersiaran di 8 puncak diteruskan untuk menawan puncak Gunung Telapak Buruk dan Gunung Berembut pada 16 Mei ini. Sempena ulang tahun RTM ke-80, Negeri FM berazam mencipta rekod kebangsaan bersiaran dari 8 puncak gunung. Nantikan laporannya dan doakan kejayaan kami.

0: Assalamualaikum.
1: Negeri FM.
2: Negeri FM.
3: Negeri FM.
1: Negeri FM.
2: Negeri FM.
1: Negeri FM.
2: Negeri FM.
1: Negeri FM.
2: Negeri FM.
1: Negeri FM.
4: Negeri FM.
2: Tak kiralah apa jua situasi anda, Negeri FM teman anda di mana jua.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Terima kasih kerana bertemankan Rada Pagi pada pagi ini. Bertemankan Sally juga daripada pukul 6 sehingga pukul 10 pagi nanti. Okey, ingin Sally kongsikan di sini ialah mengenai pasal misi bersiaran di Lapan Puncak sempena ulang tahun RTM ke-80 diteruskan lagi ke Gunung Berembun seterusnya pada esok pagi. Negeri FM memilih untuk bersiaran dari Puncak Gunung kerana ingin membuktikan cabaran sebenar bukan dari hanya daripada segi fizikal dan mental, akan tetapi daripada segi komitmen dan tanggungjawab sebagai penyampai maklumat kepada masyarakat. Misi ini menjadi simbol setiap cabaran yang dihadapi, RTM tetap committed memikir tanggungjawab untuk memastikan siaran dapat disampaikan dalam apa jua keadaan. Nantikan laporan siaran di Puncak Gunung Berembun dan doakan kejayaan kami dalam misi ini. Itu dia. Kita ada lagi satu gunung yang belum kita takluki, iaitu Gunung Berembun pada esok pagi kan. Terus setia mendengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

92.6, 95.7 dan 107.7. Itulah gelombang siaran Nagari FM. Ingat sampai bila-bila.

semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah, saya pun macam tu ya. Tapi kan dokek media sosial ni, janganlah kau duduk nak mengocam orang ya. Komenlah yang baik-baik. Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

Radar pagi dah menghampiri ke penghujung siaran. Indah sungguh pagi ni dekat luar tu kan. Cuaca cerah dia lagi indah kerana anda setia mendengarkan Sally di Radar Pagi. Sally mohon maaf sekiranya ada kekurangan sepanjang bersiaran dan terima kasih kerana menjadi teman Radar Pagi pada pagi ini. Teruskan bersama siaran kami dengan pelbagai lagu menarik dan info terkini sepanjang hari seterusnya. Segmen Santai akan menemani anda daripada pukul 10 pagi hingga 2 petang bersama dengan DJ Nat. Sally undur diri dahulu. Jumpa lagi dalam Radar Pagi di Negeri FM. Nak sampai bila-bila. Assalamualaikum. Bye-bye.

Pembuka santai untuk pagi ini. Aminkan saja, nyanyian daripada Ikhmar Nur. Jadi assalamualaikum, selamat pagi untuk semua pendengar setia Negeri FM. Jadi apa khabar anda pagi ini? Harap semuanya berada dalam keadaan yang baik dan bersemangat untuk teruskan hari Jumaat kita pada hari ini. Jadi hari ini bersama dengan Nat daripada pukul 10 pagi sehinggalah pukul 2 petang nanti, dan temankan anda dengan lagu-lagu yang menarik, cerita santai, info semasa dan macam-macam lagi di frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7. Jadi yang mana tengah memandu, tengah bekerja atau berniaga atau nak memulakan apa-apa aktiviti lah untuk pada pagi ini, terima kasih sangat-sangat sebab memilih kami dan bersama dengan Nat dalam santai hari ini. Jadi nampaknya hari ini cuaca nampak agak mendung di sekitar Seremban atau Senawang. Jadi hati-hati kalau yang berada di jalan raya. Jadi teruskan bersama dengan Nat. Kita mulakan pagi ini dengan mood yang tenang, santai dan positif.

0: bersama Hari Guru TV OK membawakan Main-Main Hantu Sabtu 16 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
1: Tadi ke kepala?
2: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
1: Tak entah, rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
1: Korang tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
1: Belut sama belalang kunyit.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
5: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Ya, saudara, nak baru putarkan Ada Apa Dengan Cinta, nyanyian daripada Melly Goslow dan Eric. Lagu ini dikeluarkan pada tahun 2002, di mana masa tu, kalau ikutkan Nat, masa tu masih belia, masih menunggu SPM tak silap. Bercerita mengenai belia, hari ini saudara 15 Mei 2026 adalah hari belia. Jadi selamat hari belia buat semua belia-belia di luar sana. Mana tahu kita tak hari ini kan ramai belia yang telah cemerlang. Jadi di negeri FM ni, kita berbagi info lah untuk anda hari ini. Jadi Hari Belia Negara 2026 bakal berlangsung hari ini, bermula hari ini 15 sehinggalah 17 Mei, bertempat di tempat Expat Sendayan Negeri Sembilan, dengan temanya tahun ini adalah Menggerak Belia. Jadi sambutan ini akan diadakan sebagai penghargaan kepada golongan muda yang banyak menyumbang idea, tenaga dan semangat dalam pembangunan negara kita masa kini. Jadi pelbagai aktiviti menarik telah disediakan, termasuk program kepimpinan, pembangunan bakat, inovasi digital, sukan dan juga aktiviti komuniti. Jadi buat anak muda yang berada di luar sana yang juga berkelapangan, bolehlah bolehlah ke sana dan jangan lepaskan peluang untuk turut serta-serta mencari pengalaman baru. Dan kita percaya setiap anak muda sekarang ini ada potensi dan kelebihan masing-masing. Cuma kita perlukan ruang dan peluang untuk menyelah. Jadi sambutan Hari Belia Negara bukan sekadar hiburan saudara, tapi juga platform untuk anak muda menambah ilmu dan membina keyakinan diri untuk bersedia menghadapi cabaran pada masa hadapan. Sesuailah dengan tema tahun ini, Menggerak Belia, membawa mesej bahawa belia hari ini mampu menjadi penggerak perubahan kepada masyarakat. Jadi teruskan saudara bersama Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
2: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.

pencuri hatiku, nyanyi daripada Rubik's dan Miki. Baik, saudara, sekarang sudah pun pukul 10.54 minit pagi. Mana yang tengah dengarkan kami semasa manugerahan, semoga anda fokus di jalan raya. Sila berhati-hati. Jadi, mana yang tengah dengarkan kami di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih diucapkan. Dan anda juga boleh stream kami melalui RTM Click. Anda boleh turun aplikasi di RTM Click dan pilih Negeri FM. Dan mana sekarang masih lagi berada di pejabat atau anda berkelapangan, boleh buka sekarang ni, anda boleh buka dan follow medsos Negeri FM. Kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita ada YouTube, dan sekarang ini nak tengah live di TikTok Negeri FM Official. Mana yang berkelapangan boleh masuk. Sama-sama kita berborak santai hari ini. Temankan nak sampai pukul 2, insyaAllah. Apapun, kita terus putarkan lagu-lagu permintaan anda hari ini. Semoga hari anda terus ceria hendaknya. Teruskan bersama Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negara FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.5.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Seronok tau kalau dikelilingi oleh insan yang sentiasa ingatkan kita untuk melakukan kebaikan. Contohnya, jom solat, jom selawat, jom kurus. Jadi kita hargailah mereka ini dan jagalah ukhuwah kita supaya dapat sampai ke syurga. InsyaAllah. Ada satu lagi jom, jangan lupa. Jom dengar Negeri FM.
0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, saudara, sedikit hebahan untuk pandangan Negeri Sembilan kita hari ini. Jadi, kita nak meriahkan program Inspirasi TVET 2026 Lumera Fashion Show anjuran Kolej Vocational Dato' Undang Haji Muhammad Sharif pada 18 Mei 2026 yang bertempat di Maiden Mall Seremban 2 pada pukul 10 pagi sehingga 5 petang. Jadi, saudara, pelbagai aktiviti menarik menanti anda seperti fashion show, pertandingan makeup, persembahan dan cabutan bertuah. Jadi, terdapat juga pameran dan demo dari program-program di KVDUHMS, antaranya program bakery, ada pameran bakery, ada pameran bread showpiece, demonstrasi menghias biskut dengan fondant. Bagi program seni reka fashion, ada pameran hasil pelajar dan demonstrasi menjahit kitchen. Jadi bagi program kosmetologi, ada pameran produk dan demonstrasi tata rias kuku. Jadi sama-samalah kita pergi ke sana, datang dan saksikan bakat-bakat serta kreativiti pelajar KVDUHMS dengan pelbagai program yang ditawarkan. Jadi jumpa anda di sana. Baik saudara, sekarang sudah pun pukul 11:11 pagi. Masanya untuk anda minta kami putarkan lagu-lagu permintaan anda semua. Jadi hantarkan ucapan anda. Jangan minta lagu saja. Hantarkan ucapan sekali di WhatsApp konti kami 012-603-0603. Sekali lagi nak ulang, 012-603-0603. Jadi hantarkan ucapan anda yang paling menarik untuk ditujukan pada hari ini. Maknanya hari ini 15 hari bulan, hari belia. Mana tahu anda nak bagi ucapan dekat hari belia. Dan esok 16 Mei kita ada Hari Guru. Mana tahu nak ucapkan untuk Hari Guru anda, guru-guru anda yang anda ingat zaman sekolah dulu, boleh hantarkan berserta dengan lagu-lagu permintaan anda. Jadi jangan lepaskan peluang untuk hantarkan ucapan dan buat permintaan lagu. Seronoknya kita ada lagu Dalam Gerimis, nyanyian daripada Visa. Dan teruskan bersama dengan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Istimewa Hari Guru TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Nak tahu pelbagai informasi menarik? Dengan Negara Fan, ingat sampai bila

Wahai kekasih, nyanyian daripada Aisyah Sarah, lagu terkini di Negeri FM. Lagu tadi adalah permintaan daripada Kak Ji kita. Katanya dengan ucapan nak request lagu Wahai Kekasih dari Aisyah Sarah untuk hiburan hawa telinga semua kawan-kawan di Negeri FM. Dengan ucapan lagu tadi ditujukan khas buat anak gadis. Hati-hatilah dengan lelaki yang tak dikenali atau baru dikenali, kerana dunia ini penuh dengan kekejaman. Luahan dari seorang wanita yang bernama Ibu. Dahsyat Kak Ji kita. Dan seterusnya saudara, kita ada permintaan lagu dari Kak Zainon dari Palong 14. Assalamualaikum DJ Bertugas dan pendengar setia Negeri FM. Nak request lagu Hening Rindu daripada Masha Milan. Dengan ucapan selamat hari guru buat Cikgu Ida dan Cikgu Zarif. Semoga ceria selalu di samping tugas harian. Dalam rahmat Allah. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah, kita akan putarkan seterusnya. Kita ada lagu Hening Rindu daripada Masha Milan. Teruskan bersama dengan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC, 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: 92.6, 95.7, 107.7.
2: Nombor apa tu, cu?
1: Itulah gelombang negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Pandai, cucu Wan. Wan suka setesan tu.
1: Saya pun suka. Dengarlah.
2: Iyalah. Ingat sampai bila-bila, ya.

Baik, saudara, kita teruskan baca ucapan daripada pendengar Negeri FM kita. Seterusnya datang daripada Koda, nak request lagu Dunia Tipu-Tipu dari Joy Orange dan Mita Marlina dengan ucapannya, semoga semua terhibur dengan semua Negeri FM. Macam mana tu? Tapi dia kata, terima kasihlah DJ Nat, ucapan hati-hati dengan dunia yang penuh tipu daya. Tak nak kena tipu, dengarlah lagu Dunia Tipu-Tipu. Macam tu pula eh. Baik. Seterusnya saudara, walau kita dah ada Dunia Tipu-Tipu, nyanyi daripada Joy Orange dan Mita Marlina, kita ada juga lagu Munajat Cinta daripada Dewa. Selepas tu kita ada lagu Cahaya daripada Gigi. Ni semua permintaan dari TikTok, yang mana nak tengah live sekarang ni, permintaan daripada pendengar Negeri FM menerusi TikTok Negeri FM Official. Dan seterusnya saudara, tepat pada pukul 12 tengah hari nanti, kita akan ikuti utama 12 tengah hari menerusi pusat berita RTM, dan selepas itu terus bersama dengan Nat dalam santai sampailah pukul 2 petang, insya-Allah. Teruskan bersama Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Agensi Pembangunan Usahawan diarah turun padang bantu rakyat. Pelanggaran data peribadi semakin membimbangkan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Utama 12 tengah hari.

0: semua agensi pembangunan usahawan diarah mempergiat usaha turun padang bagi mengenal pasti sendiri keperluan rakyat dan golongan peniaga kecil, khususnya golongan belia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pendekatan turun padang tidak hanya menunggu di pejabat. Amat penting bagi memastikan setiap bantuan, pembiayaan dan program kerajaan benar-benar sampai kepada kumpulan sasar serta mampu menyelesaikan masalah rakyat di peringkat akar umbi. Kes pelanggaran data peribadi di Malaysia menunjukkan tren membimbangkan seiring peningkatan penggunaan teknologi digital dan ancaman siber yang semakin kompleks. Pesuruhjaya Jabatan Perlindungan Data Peribadi, Sharifah Rashidah Said Osman berkata, data peribadi kini banyak disimpan dalam bentuk digital dan pangkalan data berskala besar sekaligus lebih terdedah kepada risiko pencerobohan serta kebocoran maklumat.
1: Kalau pelaku dia adalah pelaku yang baik, yang hendak menggunakan untuk kebaikan, untuk pembangunan, dia akan menjadi benda yang baik. Pada masa yang sama, sekiranya pelakunya adalah pelaku yang berniat jahat, pelaku ancaman, mereka akan menggunakan teknologi ini untuk memantaskan lagi, dia expedite kan, dan menggunakan kompleksiti-kompleksiti serta kepantasan yang boleh ditawarkan oleh teknologi seperti AI untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti untuk membolos masuk dalam sesebuah sistem dan pangkalan data. Dan pada masa yang sama, mereka juga boleh melaksanakan kempen-kempen untuk melaksanakan aktiviti scam secara targeted.
0: Tambah beliau, jumlah aduan berkaitan salah guna data peribadi turut meningkat ketara tahun ini sejajar dengan peningkatan kesedaran orang ramai terhadap isu keselamatan data.
1: Sehingga Jun pada tahun ini, bilangan aduan yang kita terima adalah meningkat 50%. Maksudnya, sehingga nanti saya berpandangan bahawa akhir tahun ini kita akan dapat bilangan aduan yang sekali ganda daripada apa yang kita dapat pada terima pada tahun lepas.
0: Beliau turut mengingatkan bahawa pindaan Akta Perlindungan Data Peribadi 2024 mewajibkan organisasi melaporkan sebarang insiden pelanggaran data dalam tempoh 72 jam kepada pihak berkuasa. Umat Islam diingatkan supaya sentiasa mengamalkan prinsip tabayun, iaitu menyemak dan memastikan kesahihan sesuatu maklumat sebelum mengeluarkan sebarang kenyataan, khususnya yang melibatkan tokoh-tokoh besar dalam Islam. Mufti Kerajaan Negeri Sabah Datuk Bungsu Aziz Jaafar menegaskan sikap berhati-hati dalam berkata-kata amat penting bagi mengelakkan salah faham, kekeliruan serta fitnah yang boleh memberi kesan besar terhadap kefahaman umat Islam.
2: Jadi kenyataan gopoh yang dibuat ini adalah sesuatu yang mendukacitakan kita dan mudah-mudahan ini akan dapat diperbetulkan. Jangan berlaku sama sekali perkara-perkara seperti ini kerana dia bukan saja merosakkan kewibawaan diri sendiri tetapi menjadi fitnah besar kepada para sahabat yang diberikan kedudukan yang tinggi di dalam masyarakat Ahli Sunnah Wal Jamaah.
0: Datuk Bungsu Aziz Jaafar. Peruntukan awal RM100,000 disalurkan segera bagi kerja pembersihan dan pemulihan susulan kebakaran stor Dewan SMK Putrajaya.

Ya, saudara, sekarang sudah pukul 12.22 minit tengah hari. Ada info nak kongsikan bersama anda semua. Misi bersiaran di 8 puncak sempena ulang tahun RTM ke-80 diteruskan lagi ke Gunung Berembun esok. Jadi Negeri FM memilih untuk bersiaran dari puncak gunung kerana ingin membuktikan cabaran sebenar bukan dari hanya daripada segi fizikal dan mental, akan tetapi daripada segi komitmen dan tanggungjawab sebagai penyampai maklumat kepada masyarakat. Jadi misi ini menjadi simbol setiap cabaran yang dihadapi. RTM tetap komited memikul tanggungjawab untuk memastikan siaran dapat disampaikan dalam apa jua keadaan. Jadi sama-sama kita nantikan laporan siaran di puncak Gunung Berembun esok dan doakan kejayaan kami semua di dalam misi ini. Teruskan bersama Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Pak An. Sudih lah Pak An.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Jangan, no, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai dah dengan semua orang.
0: Pula dah.
1: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Yalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Ya, saudara Nat baru putarkan lagu Kau yang bernama Seri. Ya, nyanyi daripada Handy Black. Semoga semua terhibur. Jadi, saudara, sekarang sudah pukul 12.46 minit tengah hari. Bagi yang tengah bersiap untuk menunaikan solat Jumaat hari ini, kita baca dulu ramalan cuaca bagi Seremban dan kawasan sekitarnya. Jadi, untuk hari ini, pada waktu petang, dijangka ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dan malam tiada hujan. Jadi suhu dianggarkan dalam 23 darjah Celsius dan boleh pergi sehingga maksimum 34 darjah Celsius. Jadi mana yang nak keluar untuk menunaikan solat Jumaat, dimintalah sangat-sangat. Mana yang keluar dengan kereta tu sila berhati-hatilah. Mana yang keluar dengan motor ataupun basikal atau jalan kaki sekalipun, sila sediakan payung. Dan kalau hujan silalah berteduh. Bahaya ni sebab dia ada ribut petir. Tapi sekarang dekat Senawang nampaknya cuaca masih lagi elok tapi beranginlah sedikit. Jadi kalau nak keluar ke masjid, bolehlah sekarang. Boleh, jangan lambat-lambat takut hujan nanti. Baik saudara, hari ini untuk Seremban, Senawang dan sekitarnya, hari ini masuk waktu untuk solat fardu zuhur adalah pada pukul 1.11 minit tengah hari. Jadi saudara, teruskan bersama Negeri FM untuk jam yang seterusnya, bersama lagi dengan Nat. Dan kita ada lagi, kita masih lagi live TikTok di Negeri FM Official. Baik saudara, teruskan bersama Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Tak ni mahal.
2: Bawa kita.
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Apa yang terima kasih untuk bantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Ya, saudara, guru adalah murabbi yang membina jiwa dan akhlak generasi. Masyarakat perlu memuliakan dan memberi kepercayaan kepada guru dalam memikul amanah pendidikan. Keberkatan ilmu diperolehi dengan menghormati guru. Jadi sama-sama kita dengarkan bacaan khutbah solat Jumaat minggu ini dengan tajuk Guru Bitara Nadi Negara dari Masjid Negara Kuala Lumpur.

0: la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhlifu al-mi'ad. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, gunakanlah kepada junjungan besar kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan dan kelebihan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta limpahkanlah kepadanya kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Baik saudara, baru saja kedengaran azan pertama bagi solat Jumaat edisi hari ini 15 Mei 2026 Masihi bersamaan 27 Zulqa'idah 1447 Hijri dari Masjid Negara Kuala Lumpur oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nur Hafiz bin Abdul Qahar. Buat saudara pendengar yang baru saja bersama kita pada tengah hari ini, khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas pada hari ini, iaitu Al-Fadhil Ustaz Khairul Ashraf bin Ahmad, adalah Guru Bitara Nadi Negara. Dan tema ini sebenarnya, Guru Bitara Nadi Negara ini merupakan tema sambutan Hari Guru pada tahun ini. Mungkin ada yang tertanya-tanya apa itu yang dimaksudkan sebagai Guru Bitara. Sebenarnya, Guru Bitara ini melambangkan pendidik yang mencapai tahap profesionalisme yang tertinggi, berintegriti dan menjadi teladan unggul, manakala Guru Bitara akan melahirkan generasi yang berilmu dan berdaya saing dalam mendepani cabaran global. Dan tugas pendidik pada ketika ini bukan satu tugas yang mudah, lebih-lebih lagi pada zaman yang serba mencabar. Maka sentuhan guru amat penting, di samping peranan ibu bapa juga perlu dalam menjayakan agenda reformasi pendidikan agar generasi belia dididik dengan ilmu, akhlak dan kemahiran yang mencukupi. InsyaAllah imam dan khatib bertugas pada hari ini, iaitu Al-Fadhil Ustaz Khairul Ashraf bin Ahmad, akan membawakan kupasan yang lebih lanjut berkenaan Guru Bitara Nadi Negara. Jadi pada tahun ini, sambutan Hari Guru bagi peringkat kebangsaan kali ke-55 akan disambut pada 16 Mei ini di Ipoh Perak, yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pada hari ini juga sebenarnya, pemenang bagi pelbagai kategori pada Majlis Anugerah Guru Peringkat Kebangsaan akan diumumkan sebagai menghargai jasa dan pengorbanan warga pendidik. Cakap tentang Hari Guru yang disambut pada minggu ini, sebenarnya banyak sambutan-sambutan hari tertentu bagi mempengingati jasa dan pengorbanan mereka yang diraikan. Kita ada Hari Jururawat Antarabangsa yang disambut pada 12 Mei lalu, dan kita juga ada sambutan Hari Belia yang disambut bermula hari ini hingga Ahad. Kalau di peringkat kebangsaan, sambutannya sedang berlangsung di Sendayan Negeri Sembilan. Dan pada masa kita meraikan, mungkin kita terlupa ataupun lepas pandang, 15 Mei setahun adalah hari memperingati tragedi Nakba, hari di mana pengusiran secara paksa dan pembersihan etnik di Palestin yang dialami oleh generasi nenek moyang mereka pada tahun 1948. Dan angka yang cukup menggerunkan bila lebih 530 bandar dan kampung musnah, dan nyawa yang terkorban adalah melebihi 15,000 orang penduduk. Bukan sekadar dihalau, malah sifat tidak berperikemanusiaan amat terselah apabila harta benda penduduk diambil secara paksa dan dirompak. Dan ada yang mengatakan anggaran hampir sejuta penduduk Palestin diusir dan menjadi pelarian ketika penubuhan negara haram Israel, iaitu di antara tahun 1947 hingga tahun 1949. Jadi dengan kenikmatan keamanan yang kita ada pada hari ini, maka perlulah kita mengambil langkah bersolidariti sepanjang masa, mengingatkan semua tak kira tua atau muda, keluarga mahupun rakan-rakan tentang nasib yang dialami oleh saudara-saudara kita di sana. Dan yang paling penting sekali sebenarnya adalah untuk kita banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar negara Palestin akan merdeka suatu hari nanti. Baik, kita akan ke ruang Dewan Suara Utama Masjid Negara Kuala Lumpur sekali lagi bagi mendengarkan lawangan azan yang kedua dan seterusnya mendengarkan khutbah Jumaat yang bertajuk Guru Bitara Nadi Negara.
1: InsyaAllah kita kembali kepada Dewan Suara Utama bagi mendengarkan azan kedua.

كنتم تدرسون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, khatib mengingatkan diri sendiri dan sidang jemaah sekalian agar terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sesungguhnya ketakwaan yang sebenar bukan hanya terlihat pada ibadah, tetapi terpancar pada akhlak, terpelihara dalam amanah, dan terbina dalam cara kita membentuk generasi masa hadapan. Sidang jemaah yang dimuliakan, kita sedang hidup dalam satu zaman yang amat mencabar. Manusia bercakap setiap saat, maklumat datang tanpa henti, dan media sosial menjadi ruang yang paling banyak membentuk cara manusia berfikir dan melihat kehidupan. Hari ini hampir keseluruhan masyarakat berada dalam talian. Anak-anak membesar di hadapan skrin sebelum mereka mengenal kehidupan sebenar. Mereka belajar daripada apa yang mereka lihat, meniru apa yang mereka dengar, dan membentuk nilai daripada apa yang berulang di hadapan mata mereka setiap hari. Namun, dalam dunia yang penuh suara ini, manusia sebenarnya semakin kehilangan arah. Kita tidak kekurangan maklumat, tetapi kekurangan bimbingan. Kita tidak kekurangan orang bijak, tetapi semakin kekurangan insan yang membina jiwa dan memimpin manusia kepada Tuhan. Di sinilah letaknya peranan besar seorang guru. Bertepatan dengan sambutan Hari Guru pada tahun ini yang membawa tema Guru Bitara Nadi Negara, mimbar mengajak sidang jemaah yang memahami bahawa guru bukan sekadar penyampai ilmu, tetapi pembina manusia. Guru bukan sekadar mengajar untuk peperiksaan, tetapi membentuk jiwa untuk kehidupan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, hari ini guru bukan sahaja berdepan dengan cabaran akademik, tetapi berhadapan dengan generasi yang hidup dalam dunia tanpa sempadan. Guru bukan sekadar bersaing dengan buku, tetapi bersaing dengan skrin. Perhatian pelajar semakin pendek, fokus semakin mudah terganggu, dan pengaruh media sosial semakin kuat membentuk pemikiran mereka. Kita sedang menyaksikan satu realiti yang membimbangkan, di mana ilmu semakin berkembang, tetapi adab semakin terhakis. Anak-anak semakin cepat memperoleh maklumat, tetapi semakin sukar menghormati manusia. Mereka mengenali ramai orang di alam maya, tetapi semakin jauh daripada nilai hormat, sabar dan disiplin dalam kehidupan sebenar. Maka, cabaran terbesar guru hari ini bukan sekadar mengajar, tetapi mempertahankan nilai dan menyelamatkan jiwa generasi muda daripada hanyut dalam dunia yang melalaikan. Sidang jemaah yang dimuliakan, Al-Quran telah memberikan satu panduan besar tentang hakikat pendidikan melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-39 petikan surah Ali Imran yang dibacakan khatib di awal tadi, yang bermaksud
Tidaklah patut seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya kitab agama dan hikmah serta pangkat Nabi, kemudian ia tergamak mengatakan kepada orang ramai, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menyembahku dengan meninggalkan perbuatan menyembah Allah. Tetapi sepatutnya ia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbaniyin, orang yang hanya menyembah Allah Ta'ala dengan ilmu dan amar yang sempurna, kerana kamu sentiasa mengajarkan isi kitab Allah itu dan kerana kamu selalu mempelajarinya. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sekadar memerintahkan manusia mengajar, tetapi Allah menggunakan perkataan Rabbani, iaitu manusia yang bukan sahaja memiliki ilmu tetapi membina manusia agar dekat dengan Allah. Inilah hakikat pendidikan dalam Islam. Guru bukan sekadar memindahkan maklumat daripada buku ke akal pelajar. Guru yang Rabbani membina akhlak, membentuk jiwa dan memimpin manusia mengenal Tuhan. Kerana itu dalam tradisi Islam, seorang guru bukan hanya dipanggil pendidik tetapi murabbi. Murabbi iaitu insan yang mendidik manusia dengan ilmu dan tarbiyah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mimbar ingin mengingatkan bahawa pendidikan bukan tanggungjawab guru semata-mata. Kita tidak boleh menyerahkan seluruh beban membina generasi kepada sekolah dan guru, sedangkan rumah dipenuhi kelalaian, adab tidak lagi dijaga, dan anak-anak dibesarkan tanpa perhatian serta kasih sayang yang cukup. Masyarakat juga perlu mengembalikan penghormatan kepada guru. Janganlah guru hanya dihargai dengan ucapan dan sambutan, tetapi dalam masa yang sama, kewibawaan mereka dipersoalkan, pandangan mereka dipandang ringan, dan usaha mereka tidak dihargai. Anak-anak pula perlu diajar untuk menghormati guru. Sesungguhnya keberkatan ilmu bukan hanya pada kepintaran, tetapi pada adab terhadap orang yang menyampaikan ilmu. Imam Malik rahimahullah pernah berkata bahawa ibunya akan memakaikannya pakaian yang baik sebelum pergi belajar, sambil berpesan, pergilah kepada gurumu dan pelajarilah adabnya sebelum ilmunya. Sidang jemaah yang dimuliakan, hari ini negara mungkin mampu membina sekolah yang besar dan teknologi pendidikan yang canggih, tetapi jika guru kehilangan penghormatan dan generasi kehilangan adab, maka kita mungkin berjaya melahirkan manusia yang cerdas tetapi belum tentu manusia yang mempunyai jiwa. Kerana itulah guru disebut sebagai nadi negara. Apabila guru dihormati, ilmu akan dimuliakan. Apabila ilmu dimuliakan, lahirlah generasi yang beradab. Dan apabila generasi memiliki adab dan iman, maka negara akan lebih kuat dan ummah akan lebih bermaruah. Sebagai iktibar daripada khutbah hari ini, khatib simpulkan. Pertama, guru bukan sekadar penyampai ilmu, tetapi murabbi yang membina jiwa dan akhlak generasi. Cabaran dunia digital dan media sosial menurut guru memainkan peranan yang lebih besar dalam membimbing generasi muda. Kedua, masyarakat perlu memuliakan guru, memberi kepercayaan kepada mereka dan bersama-sama memikul amanah pendidikan. Dan yang ketiga, keberkatan ilmu lahir daripada adab, dan adab bermula dengan menghormati guru. Marilah kita bersama-sama menghargai jasa para guru, memuliakan ilmu dan mendidik anak-anak agar menghormati insan yang membimbing mereka mengenal kehidupan. Doakanlah para guru kita. Ramai dalam kalangan mereka yang mengajar dalam keletihan,
mendidik dalam tekanan dan membina generasi dalam suasana yang semakin mencabar. Namun, mereka tetap hadir setiap hari dengan harapan agar anak-anak bangsa tidak kehilangan arah, dan apabila guru dimuliakan, ilmu akan diberkati, akhlak akan dipelihara, dan negara akan terus berdiri dengan manusia yang memiliki iman, adab dan jiwa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: kita akan ke udara lagi menerusi siaran langsung khutbah solat Jumaat pada minggu hadapan. Saya Muhammad Arif bin Mawar Azim mewakili Session Radio bahagian penyiaran JAKIM setia rakan-rakan dari unit siaran luar Radio RTM ingin mengucapkan terima kasih atas kesetiaan anda mengikuti khutbah Jumaat langsung dari Masjid Negara Kuala Lumpur untuk edisi 15 Mei 2026 masih bersamaan 27 Zulqaidah 1447 Hijri. Ila liqa, ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita kembali ke konti Nasional FM bersama DJ Ezra. Silakan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala.

0: Ya, saudara, akhirnya kita sampai ke hujung segmen santai hari ini. Ha, daripada pukul 10 pagi tadi sehinggalah insyaAllah sampai pukul 2 petang nanti. Jadi sebelum Nat mengakhiri segmen kali ini, jadi Nat nak ucapkan selamat Hari Belia Negara 2026 buat seluruh anak muda Malaysia. Jadi semoga generasi belia terus menjadi generasi yang kreatif, berani dan sentiasa positif dalam mengejar impian masing-masing. Jadi gunakanlah peluang yang ada ini untuk membina masa depan yang lebih baik, bukan saja untuk diri sendiri tapi juga untuk keluarga dan negara. Teruskan melangkah, teruskan bermimpi, dan jangan pernah berhenti percaya pada kemampuan diri sendiri. Dan juga esok, saudara, 16 Mei, Nat ingin ucapkan selamat Hari Guru kerana andalah kami berjaya hari ini, wahai pendidik kami. Jadi sekian saja untuk Nat hari ini. Kita akan bagi laluan kepada Moncak Petang pada pukul 2 petang sehingga pukul 6 petang nanti. Jadi terima kasih, minta maaf kalau ada salah silap sepanjang nak bersiaran selama 4 jam. Jadi assalamualaikum, semoga kita jumpa lagi di lain waktu.
1: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

0: Ingat sampai bila-bila.
1: Masihkah kau ingat pada waktu itu?
2: Ingat sampai bila-bila.
3: Ingat sampai bila-bila.

0: ingat sampai bila-bila lagi.
1: Ingat sampai bila-bila.
2: Ingat sampai bila-bila.
3: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
4: Anda boleh dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: jago.
1: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
2: 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Ingat sampai bila-bila.
4: Moncak potang.
5: Osah moncak.
4: Moncak potang. Osah moncak.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang buat pendengar semua. Salam penghulu segala hari untuk hari ini jemaat. Syukur alhamdulillah diberi peluang lagi bersama-sama di ruang udara stesen yang sama. Untuk hari ini 5 boleh Mei 2026 bersamaan 27 Zulkaedah 1447 Hijrah. Selepas bertamankan DJ Nat, izinkan ayo pula lah Nenta Babu nemankan sehingga pukul 6 petang. Terima kasih. Moncak petang.

0: Hai, saya Zarul Umbrella. Anda sekarang sedang mendengar Radio Negeri FM. Hingga sampai bila-bila.
1: Misi menawan dan bersiaran di Lapan Puncak diteruskan untuk menawan puncak Gunung Telapak Buruk dan Gunung Berembun pada 16 Mei ini. Sempena ulang tahun RTM ke-80, Negeri FM berazam mencipta rekod kebangsaan bersiaran dari Lapan Puncak Gunung. Nantikan laporannya dan doakan kejayaan kami.
2: Perlawanan bola sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

0: 96.5.107.7. Itu deh gelombang siaran Negeri FM. Terima kasih kepada pendengar tak kira di mana saja berada. Sekarang ni mungkin dalam perjalanan menempuh hujan kan. Apa-apa pun semoga semuanya selamat sampai. Berhati-hatilah. Sambil-sambil itu layar Negeri FM juga. Kalau diintai kan di sekitar Sungai Gadut ni kan, yo kionyo dalam perjalanan tadi dah nempuh dah hujan dekau eh. Makanya dah hujan dah dekat Sungai Gadut ni ha. Jadi tempek pendengar macam mana? Sama kau dengan kami kek sini. Kok samalah jua kan? Makanya sama-samalah kita merasakan suasananya. Suasana hujan dekau eh. Ada yang kabarnya lapar, ada yang kata mengantuk, ada yang ngabarkannya mulalah mencari bantah. Mengantuk mulalah cik bantah. Yang bekerja sekarang ni tawarkan semangat sehingga selesai sekarang. Dan dalam perjalanan yang dalam kenderaan, berhati-hati, jangan laju-laju. Makanya sentiasa beringatlah kan, jalan licin ni TKW. Layan Negeri FM. Moncak patah.
1: Salam bertandang negeri adatku, tanah pusako elok bukti, alam tekombang menjadiku.

0: apapun, bukanlah titik pengakhiran bagi seseorang yang ingin nak berjaya di masa hadapan. Sebab hidup kita ni, kita masih lagi meniti hidup kita untuk menuju yang lebih baik lagi untuk tahun hadapan. Kita hendakkan bagi support moral kepada dia. Walaupun dia tak berjaya dalam pelajaran, tapi mungkin dia berjaya dalam bidang yang lain. Seorang ayah ataupun ibu yang bijak dan mengaturkan masa depan anaknya, dia tengok apa minat anak. Jangan rasa depres. Kejayaan cemerlang dalam peperiksaan itu yang menjaminkan kejayaan seseorang itu di masa hadapan. Banyak juga di antara mereka yang kurang dalam pelajarannya, tapi berjaya dalam kehidupannya. Walaupun dia sebagai seorang peniaga asalnya peniaga depan rumah ataupun warung, tapi pengakhirannya dia akan dapat gedung yang paling besar.
1: Pesanan khidmat awam itu tadi daripada Datuk Nash. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Jangan lupa untuk ke media sosial kami di Facebook, Instagram, TikTok dan Twitter. Ikuti

Baik, saudara, dah pun dah 28 minit potang. Makanya jadikanlah untuk minggu ni. Kira bermula hari ni 5 boleh hingga 7 boleh Mei. Untuk dijadikan masa untuk bersua lah kan. Tadi macam lagu tadi tu, ajat ujungnya tu kan. Mengenang dikau kembali daripada Latif Ibrahim. Apapun mana yang kau nak berikan ucapan kepada kawan-kawan atau saudara keluarga yang jauh di mata, bolehlah hantar di WhatsApp konti 012-603-0603. Macam mana nak ngabarkan minggu ni atau jadikan kiranya untuk mendekatkan nang jauh tu? Ambil lah peluang datang ramai-ramai. Makanya minggu ni merupakan minggu tumpuan. Negeri Sembilan menjadi tumpuan TKW. Sebab apa? Bersempena dengan sambutan Hari Belia Negara. Jadi berkampung kat Senayan ramai-ramai kan. Macam-macam pengisian ada. Makanya untuk anak-anak muda khususnya kan, pastinya memang sesuai dan cantik bonah lah. Yang nak mencari peluang pekerjaan, nak mencari ruang pengisian harian pun boleh. Kan? Makanya boleh datang ramai-ramai. Dari pagi bawa lah kau malam. Dari kocik bawa ke basah. Dari basah bawa ke dewasa. Dari dewasa bawa ke nang tua-tua. Macam-macam ada ya. Maka panjang-panjangkan lah pada semua juga ya. Dalam pada itu juga minggu ni esok nak boleh hari guru. Ada perancangan tak tu untuk guru-guru yang berjasa kat kita tu kan. Makanya apa dah hadiah nak diberi. Apa dah kata-kata ucapan untuk hari guru ni kan. Sempena hari guru. Makanya pasti ada guru yang sepandanya yang kita konang, yang kita sanjung. Berikanlah sesuatu yang istimewa untuk guru yang mendidik kita.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi ya. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan oleh itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan budi 95. Semua negara, lebih-lebih negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.
2: Dengarlah Nagari FM, tak menyusahkan. Cak, saya bangga kau.
3: 92.6 Nagari FM.

Moncak petang, usah moncak Negeri FM ingat sampai bila-bila. Selamat petang pada yang baru mendengar Negeri FM. Salam kenalan diucapkan, makanya bolehlah ambil nombor ya. Mana yang kira nak mari ucapan ke, nak ngobakan cuaca ke, nak kongsikan aktiviti ke, boleh hantar ke WhatsApp 012-603-0603. Itu Negeri FM punya TKW. Nombornya 012-603-0603. Semoga semuanya dipermudahkanlah apa jualah urusannya hari ini kan. Sibuk mana nampak itu tu. Baik, ini daripada pendongan namanya Pak Usu dan keluarga. Katanya nak ucapkan selamat menunaikan haji. Ini daripada Cik Anwar kepada sepupunya Fairuz. Nak ngobakan kiranya ucapan selamat menunaikan haji buat Fairuz dan isteri. Masya Allah. Alhamdulillah. Nama isterinya Puan Fazrin. Ini orang Gombau ni. Dia katakan semoga mendapat haji yang mabrur lah katanya, dan kesihatan yang baik. Kek Sinun, terima kasihlah Pak Usu mendongah Negeri FM ya. Baik lagi ada daripada Abang JJ ni, katanya ucapkan selamat petang jua lah buat Mak Jah, Kak Nani, Badik Alang, semua pendongah Negeri FM. Alhamdulillah. Makanya dapat rasa dokek itu kan. Bila dengar, apabila mendengarkan, kira yang memberikan ucapan tu. Baik lagi, siapa lagi ni? Nak ucapkan selamat petang jua lah kepada semua pendengar setia Negeri FM. Alhamdulillah. Ada juga yang mari pantun, pantunnya hujat ni. Katanya dalam sungai ada boyo, boyo ada di sungai tinggi. Berhati-hati di jalan raya, hujan masih turun lagi kete. Ya betul kan? Makanya mana yang memandu sekarang ini, berhati-hati, risau jalan licin TKW. Moncak petang, usah moncak.

Ya, ya pendengar semua tak kira di mana saja berada lah. Terima kasih melayan Negeri FM hari-hari lah. Tak pernah berubah. Ya, selamat petang daripada pendengar katanya Kak Zainun Palung Ampek boleh kata. Assalamualaikum. Ada yang katakan petang ini korbannya tu kek palung mandung. Ya, kata. Tapi tak bererti hujan. Ya, betul lah kan. Lagi siapa lagi? Lagi nak ngebahkan ucapannya kepada insan yang jauh di mata. Ada juga yang ambil peluang kan. Pergi ke Sendayan katanya pagi tadi. Dapatlah nengok arah Johari kata. Oh, Alhamdulillah bersempena sambutan Hari Belia Negara kata. Itu dah jadi kan untuk kiranya bersempena Hari Belia Negara ni. Macam-macam pengisian nak duduk selama beberapa hari itu. 3 hari berturut-turut. Tekawe. Ada pameran, ada jualan, ada aktiviti. Semua penuh pengisian itu. Kalau tak pergi memang rugi. Jadi datang ramai-ramai ya. Selamat petang juga kepada Rashida. Rosie pun ada katanya kayak baca ni ha kata. Dah mula hujan. Jace pun ada juga. Suka nongah Negeri FM kata. Nak nongah sukan. Wih sukan. InsyaAllah sukan petang lah kan. Nanti kionya antara penerbitnya tu DJ Fat kan untuk sukan. InsyaAllah untuk petang ni rasa Jumaat tak down lah. Tapi jangan lupa tau petang ni untuk penghulu segala hari macam biasa. Lepas berita kita ada ruangan Ronung Usah Monong. Hari ni akan bersama-sama dengan SSD. Jangan lupa peluang kan sama-sama kita berkongsi ilmu dan mendongak ilmu dari pada SSD kita. Ayus biasa sebut Ustaz Syamsul Debat lah kan. Macam-macam akan dikongsikan dengan pendengar. Tajuk petang ini minggu ni kan minggu hari belia dan juga minggu hari guru. Mungkin akan digabungkan. Dengarlah Negeri FM mencap petang. Pukul 3 kita dengar berita Negeri FM ya.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
1: Berita Negeri FM.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Siti Zainab binti Abdul Syukur. Agensi Pembangunan Usahawan perlu mempergiat usaha turun padang bagi mengenal pasti keperluan rakyat dan golongan peniaga kecil, khususnya golongan belia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pendekatan turun padang penting bagi memastikan setiap bantuan, pembiayaan dan program kerajaan sampai kepada kumpulan sasar. Ia sekaligus mampu menyelesaikan masalah rakyat di peringkat akar umbi. Tambahnya, kementerian dan agensi berkaitan juga perlu lebih proaktif mendekati usahawan kecil serta peniaga muda di lapangan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada sambutan Hari Belia Negara HBN di Sendayan. Turut hadir Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Utama Aminuddin Harun serta Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari. Orang ramai diingatkan menjaga kebersihan ketika mengunjungi pusat rekreasi bagi mengelak sebarang risiko penularan penyakit termasuk leptospirosis atau kencing tikus. Menteri Besar Datuk Seri Utama Aminuddin Harun berkata, kerjasama pengunjung diperlukan terutama dalam memastikan sisa makanan dan sampah tidak ditinggalkan di lokasi rekreasi. Mengulas lanjut penutupan sementara Taman Eko Rimba Ulu Bendul sehingga 24 Mei, pihaknya berharap agensi berkaitan dapat memastikan kawasan itu segera disanitasi bagi memastikan keselamatan pengunjung terjamin. Tambahnya, menjaga keindahan pusat rekreasi adalah tanggungjawab bersama. Justeru, lebihan makanan yang dibawa perlu dibawa pulang bagi mengelak kehadiran binatang yang boleh menjadi punca penyakit.
1: Edisi Nasional.
2: Malaysia tegaskan keperluan untuk memperkukuh kerjasama dalam kalangan negara anggota BRICS bagi menghadapi kelemahan seni bina global serta peningkatan risiko konflik geopolitik yang menjejaskan rantaian bekalan dunia. Kerajaan mengambil pendekatan pragmatik dalam berdepan dengan impak krisis bekalan tenaga global dengan fokus utama adalah memastikan bekalan keperluan asas negara kekal stabil, melindungi rakyat daripada tekanan kos hidup yang melampau serta memperkukuh daya tahan ekonomi negara bagi jangka panjang. Kes pelanggaran data peribadi di Malaysia menunjukkan tren membimbangkan seiring peningkatan penggunaan teknologi digital dan ancaman siber yang semakin kompleks.
1: Edisi Nasional.
2: Kegiatan pelupusan dan pemprosesan sisa elektronik e-waste secara haram masih berleluasa. Beberapa daerah termasuk Nilai, Port Dickson dan Seremban sebelum ini pernah dikesan menjadi lokasi kegiatan penyimpanan serta pemprosesan e-waste haram susulan faktor kedudukan strategik dan kawasan perindustrian yang berkembang pesat. Syarikat yang tidak bertanggungjawab juga akan menerima RM9 juta menerusi hasil penjualan pemprosesan e-waste. Menurut Pengarah Jabatan Alam Sekitar, Abdul Aziz Parman, menyifatkan pengurusan e-waste secara tidak terkawal boleh menyebabkan pelepasan bahan toksik termasuk plumbum dan merkuri yang memberi kesan jangka panjang kepada manusia serta ekosistem.
3: E-waste ini mengandungi bahan-bahan berbahaya, logam-logam berat dan sebagainya yang mana sekiranya tidak dikawal ataupun tidak diproses secara dengan lebih teliti yang sewajarnya, maka kita khawatir logam-logam berat ini akan masuk ke alam sekitar, mengalir ke sungai, tanah dan sebagainya, yang mana sekiranya masuk ke dalam badan air ataupun ke dalam rantaian makanan, dia akan boleh menjejaskan kepada kesihatan dan sebagainya.
2: Abdul Aziz Parmin. Malah perkembangan teknologi dan digital meningkatkan risiko negara dalam menepani peningkatan lambakan e-waste di masa akan datang. Walaupun masih berbaki satu perlawanan Liga Super musim ini, pengurusan Negeri Sembilan FC NSFC sudah mula merangka persiapan awal bagi menghadapi musim hadapan. Malah, pasukan itu menyasarkan kedudukan lebih baik termasuk menempatkan diri dalam kelompok 5 terbaik Liga. Ketua Pegawai Eksekutif NSFC, Falik Firdaus, memaklumkan sasaran dalaman kelab bagi musim ini telah berjaya dicapai meskipun berdepan pelbagai cabaran sepanjang saingan berlangsung. Menurut beliau, beberapa perancangan termasuk berkaitan pemain, pusat latihan dan struktur pasukan sedang diperhalusi bersama pihak pengurusan tertinggi kelab.
4: Menuju ke musim depan, kita dah mulakan perancangan kita. Kita dah perbincangan yang membawa pengurusi tentang pemain-pemain, pusat latihan sebagainya telah dibincangkan. Dan kita sedang membuat persiapan rapi untuk target lebih besar tahun depan, di mana kita nak target top 5 at least.
2: Falik Firdaus. Sementara itu, Menteri Besar Merangkap Pengerusi NSFC, Datuk Seri Utama Aminuddin Harun, menyifatkan musim ini sebagai pengalaman penting buat pasukan untuk bangkit lebih kuat.
5: Perlawanan terakhir kita menentang Kelantan pada hari Sabtu ini, jam 9 malam. Saya menyeru kepada penyokong untuk terus kekal memberikan sokongan. Saya memerlukan sokongan moral daripada semua untuk datang ke stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi.
2: Datuk Seri Utama Aminuddin Harun, NSFC ketika ini berada di kedudukan ketujuh liga dan kemenangan pada aksi terakhir Sabtu ini diharap dapat menutup saingan musim 2026 dengan lebih bergaya. Sekian berita. Berita Negeri FM tuntas dan padat. Saya Siti Zainab binti Abdul Syukur. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Alhamdulillah, sambung kembali bersama-sama Ayon dan Terbabu selepas selesai mendengar berita Negeri FM. Hai Zul Nizam, selamat petang buat omak-omak semua, tak kira di mana saja berada kan. Omak yang bekerja, omak yang suri rumah tangga, omak yang sekarang ni tengah berjuang menjayakan anak-anak kan, membesarkan anak-anak. Jadi kepada semua mana yang kira kan jauh daripada omak, cuba ingat balik, cuba belek-belek telefon tu kan. Ando tak hari ni dah nelipun kau balon, dah bertanya khabar kau balon kan. Kalau balon tu telefon lah. Bosak ti omak ti kau eh. Dia kan minta duit pun. Kalau dapat dia anak-anak nelipun tu kan, ui bahagia omak dia rasa. Ui ingat anak-anak kek se, kek dad ni ha kek ti. Selamat petang Ping Popo juga Zul Bahrain. Terima kasih layan Negeri FM bersama-sama petang ini. Ada yang tengah sibuk-sibuk ni, kata bersiap-siap dah. Ada juga yang khabar dah sampai. Wih, sampai mana tu? Ada khabarnya dah sampai dah dekat stadium Tuanku Abdul Rahman Paru ini ha. Sebab apa? Malam ni ando khabarnya bola tu kata. Bola ni malam ni ke malam esok? Mengabarkan untuk semualah penyokong bola sepak Negeri Sembilan, katanya selamat menonton perlawanan di antara Kelantan dengan Negeri Sembilan. Negeri Sembilan lawan Kelantan. Makanya untuk Liga Super, semoga pasukan skuad Hobin Jang Hobin maju jaya dan dapat gol lebih lah. Itu dah harapan penyokong dan peminat skuad Hobin Jang Hobin ya, NSFC. Apapun, terima kasih jugalah menyokong siaran Negeri FM hari-hari tak pernahnya jamu mendengar stesen yang sama.

0: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
1: 92.6, 95.7 dan 107.7. Itulah gelombang siaran Nagari FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Alhamdulillah, sampai dah yang dinanti-nanti di depan Ayo ni. Assalamualaikum SSD.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tu dia untuk petang ini Jumaat pemuka segala hari. Nampak. Itu pemuka dimah tu. Jadi untuk Ronong Usah Monong, seperti mana yang Ayo dah wawarkan ke pendengar tadi kan Ustaz. Makanya petang ini bersama-sama dengan SSD kita. Ha, jadi untuk Ronong Usah Monong petang ini, tajuk kita memandangkan sambutan untuk minggu ni kan Ustaz. Sambutan hari beliau, sambutan hari guru juga. Makanya kita gabungkan tajuk petang ini Ustaz.
1: Baik.
0: Penerbit ngobah, beliau kreatif, guru positif. Mukadimahnya Ustaz.
1: Mukadimah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua. Alhamdulillah pada petang ini kita dalam keadaan daya di Seremban ni, sekarang tengah hujan lobek ni. Kan mendung sejuk lah kan. Jadi makna kalau kita menceritakan tentang belia kreatif guru positif ni, maknanya kedua-duanya saling berkait. Gabung jalin keduanya. Sebab belia sebelum dia bergelar belia, hinggalah dia menjadi dewasa, maka dia pastinya tak dapat mengelak secara normal kebiasaannya. Dia akan menghadapi proses berguru, menghadiri zaman persekolahan, sampailah ke peringkat universiti.
0: Betul.
1: Jadi mahu tak mahu, seorang belia yang membangun dan berjaya biarlah menjadi belia yang mempunyai daya saing dan juga mempunyai satu kekuatan dalam diri, khususnya ilmu pengetahuan. Dalam dunia hari ini yang serba mencabar, remaja belia ni perlu kreatif. Kreatif sebab dalam menghadapi pasaran ekonomi yang tidak menentu, kita tidak boleh berharap kepada satu disiplin disiplin ilmu saja. Tapi kita perlu menguasai pelbagai. Dengan kepelbagaian ini boleh memungkinkan kita untuk bertahan di dalam dunia yang serba mencabar ni. Jadi kadang-kadang ada orang dia belajar marin, dia bagus sebab sains, dia bagus dalam sejarah, tetapi dalam masa yang sama dia menguasai bidang kemahiran. Jadi menyebabkan dia kalau dicampak ke mana pun, dia bukanlah saja kita campak dia, maksudnya kalau dia berada di mana lapangan sekalipun, dia boleh orang kata menyumbangkan khidmatnya kerana dia menjadi generasi yang berilmu. Dan begitu juga guru. Bila guru melihat belia-belia ini positif, sudah tentunya guru akan lebih bersemangat untuk menghasilkan, melahirkan anak-anak muda yang berjaya, berilmu pengetahuan dan memberikan satu semangat. Bila tengok anak murid dia berjaya, dia akan menambahkan semangat, tidak melunturkan semangatnya untuk mendidik anak bangsa sehingga berjaya. Jadi itu sebenarnya guru selama ini, kalau kita tengok, guru adalah antara profession di Malaysia yang, maaf cakap-cakap, kadang-kadang dipinggirkan. Guru hari ini tak macam guru dulu-dulu. Guru dulu-dulu diangkat dalam masyarakat kedudukan yang terbaik, sehingga kan ada yang memuja guru, sampai kan ada orang tanya, cita-cita tak ada nak jadi doktor, apa nak jadi cikgu. Tetapi hari ini disebabkan keadaan semasa peredaran zaman, ada kalanya profesi guru ini diperlekehkan oleh masyarakat. Dipandang bahawa alah cikgu je, dia kata. Cikgu biasa-biasa je. Jadi yang tu yang kita kena ubah. Sedangkan guru ni jasanya tidak terhitung kerana dia saban hari, setiap hari, setiap masa, saat ketika, dalam isi hatinya dan dirinya menyumbang bakti untuk mendidik anak bangsa sehingga berjaya.
0: Atau deh, baik. Mukadimahnya potang ini kan ya, Ustaz digabungkan sekali, makanya nampak lengkap jadi.
1: Betul.
0: Maknanya tanpa guru lah, siapalah beliau hari ini.
1: Betul, kan, dia beliau lah.
0: Beliau tu mari nak tahu kan. Baik Ustaz, kita sambung lebih ni. Negeri FM, Ronong Usah Monong.

0: Hello, Gegar FM, ingat sampai bila-bila kepada pandangan semua. Sekarang ni masih lagi bersama-sama dengan SSD untuk Renung Usah Monung. Makanya pakat-pakat juga tengok dan dengar di live TikTok Negeri FM Official dan juga TikTok Ustaz Syamsul Debat. Nama TikTok Ustaz Syamsul Debat.
1: Ya
0: betul. SY. Itu deh SY ya. Bukan SH. Kalau SH lain orang eh. Baik, untuk hari belia diangkat temanya Guru Bitara Nadi Negara. Untuk hari guru pula, untuk hari guru diangkat temanya Guru Bitara Nadi Negara. Jadi untuk hari belia pula diangkat temanya Menggerak Belia Madani. Itu deh. Makanya digabungkan sekali petang ini, Ustaz akan kupas satu per satu. Jadi kita lepas ke guru dulu Ustaz.
1: Senang itu kan
0: nak mendapatkan Ustaz. Kan katanya beliau ni kreatif orangnya. Kalau ditekankan guru ni pula sentiasa positif. Kan Ustaz?
1: Betul tu. Dia macam ni, kalau kita tengok balik pada tema dengan Guru Bitara. Apa yang dia fahami dengan perkataan Bitara bermaksud sangat unggul, sangat hebat, sangat istimewa, tiada tandingan ataupun luar biasa. Digunakan untuk menggambarkan pencapaian atau perkara punya kelebihan yang menonjol berbanding yang lain. So apa yang kita boleh katakan, kadang-kadang kita sebagai mak ayah, kadang kita pun tak pasti kita boleh didik anak kita secelik itu dalam bidang ilmu. Tetapi guru dia seolah-olah ada satu, kata, magic lah, keajaiban daripada diri dia. Dia boleh mendidik satu kelas tu 30 orang, 35 orang, boleh membaca, boleh menulis, boleh mengira, dan boleh mengajar mereka tentang kehidupan, mengajar mereka tentang apa, masa depan. Jadi inilah yang dikatakan kebitaraan tu, maknanya kebijaksanaan guru tu, dia kreatif. Kalau anak muridnya macam ni, dia boleh buat macam mana.

0: apa yang diajarkan. Anak-anak murid tiba-tiba boleh jadi hormat. Anak-anak murid boleh menjadi satu, orang kata, berubah karakter dia bila dengan guru. Itulah antara bitara. Sedangkan bila kita bincang tentang belia pula, belia tadi apa, belia nadi apa tadi, Nen?
1: Ya, untuk tema hari belia kita, maknanya dia angkat temanya menggerak belia madani.
0: Menggerak belia madani. Jadi menggerak belia, kenapa dia sebut tersebut madani? Sebab kita nak menggambarkan keadaan hari ini. Kalau dulu kita pernah sebut pembangunan mapan, kita pernah sebut tentang pembangunan seimbang, kan?
1: Betul.
0: Tetapi hari ini kita cerita tentang pembangunan yang bersifat madani, modern, terkini dan juga bersesuaian dengan keadaan semasa. Jadi mana kata belia kena memastikan mereka ni keboleh pasaran belia. Maknanya belia kita hari ini boleh diangkat sebagai belia yang serba boleh, belia yang mampu berdaya saing dan belia yang tidak mudah putus asa dalam menghadapi apa juga ujian dan rintangan. Kalau kita sebut sekarang ni susahlah nak berniaga, teruk sekarang harga barang naik, sebenarnya bukan kita seorang yang berniaga. Kenapa orang lain boleh survive? Kenapa orang lain boleh berjaya? Kenapa kita walaupun keadaan ekonomi elok gitu pun kita tak berjaya, yang ini lebih lagi tak berjaya? Jadi di mana kesilapannya? Jadi mana kata pentingnya kita mengenal potensi diri kita sebagai belia, sebab kita mahu belia hari ini tidak dipandang rendah. Dia kata kenapalah belia dekat Malaysia ni belia yang tidak boleh diharapkan, belia yang hanya terkenal dengan masalah-masalah sosial yang menggila, belia hanya dilihat sebagai sebagai objek yang boleh dipermain-mainkan. Jadi ini yang nak kita ubah namanya. Kita nak tunjukkan, gambarkan betapa kreatifnya, betapa positifnya belia yang boleh membangunkan diri mereka dan mengajak rakan-rakan mereka untuk sama membangun bersama-sama dengan mereka. Wallahualam.
1: Baik, alhamdulillah. Makanya tak kira lah apa bangsa sekalipun, kita satu, kan Ustaz? Baik, dah pun 3.39 minit petang. Kita sambung selepas ini dalam Warnung Usah Monong.

0: menekankan tentang beliau ni kan. Beliau ini merupakan penggerak masa depan. Sentiasa itu ditekankanlah kepada semua, tak kira lah apa golongan beliau sekalipun kan Ustaz. Sama ada kiranya pelbagai kaum lah mudah eh. Jadi apa pendapat Ustaz tentang beliau hari ini penggerak masa depan negara?
1: Kalau nak sebut beliau penggerak masa depan negara, memanglah kalau kita fikirkanlah eh. Kalau kita tengok macam mana disebut kan, kalau nak melihat masa depan sesebuah negara itu, maka pandanglah generasi mudanya. Jadi macam itulah, kita lihatlah kepada golongan belia yang kita ada pada hari ini. Adakah belia masih lagi leka dengan gadget, atau masih lagi suka bersuka-sukaan tanpa memikirkan untuk melaksanakan usaha-usaha untuk mengubah diri menjadi lebih baik. Jadi ini sebenarnya yang perlu ditekankan dalam menjadi belia sebagai penggerak masa depan negara. Sebab masa depan negara, kita tengok pemimpin-pemimpin yang sedia ada. Minta maaf, saya tu terang cakap lah, pemimpin yang ada pada hari ini, mungkin kita boleh terpulang, ada yang cakap bagus, ada cakap baik, ada cakap ada kelemahan, tetapi memang tak ada yang sempurna. Tetapi hakikat realiti, kita kena tahu kebanyakannya tua. Kan sampai masanya kita perlukan generasi pelapis untuk menggantikan tampuk kepimpinan yang sedia ada. Jadi dia tu, sebab itulah kita kata belia ni penggerak ni, nadi penggerak kepada negara kita. Jadi macam mana negara kita nak digerakkan kalau yang nak bergerak tu pun tak berapa
0: dayo,
1: sergas mana, dah tak terdayo kan. Leweh yo kan.
0: Contoh.
1: Contoh kan. Tapi saya tak sebut sesiapa kan. Jadi mana kan adakah kita, belia kita berada dalam keadaan, persoalan yang kita tanya nenek, adakah belia kita berada dalam keadaan bersedia? Ataupun masih lagi dia nantilah dulu leka kan. Dan akhirnya sayang sekali peranan mereka ni diambil alih oleh mungkin orang luar yang sudah lama berhasrat untuk mengembangkan penjajahan cara baru di negara kita. Dan kalau kita tidak bersedia, generasi muda kita tidak mempunyai jati diri dan kekuatan kasih sayangnya kepada negara, maka kita bimbang bahawa negara kita ini akan jatuh. Dengan kita akan mengalami, orang kata, keadaan yang sukar disebabkan oleh generasi muda ini tidak mahu mengambil peranan untuk menjadi penggerak kepada negara, menjadi nadi penggerak negara. Itulah pandangan saya.
0: Baik, jadi ayuhlah belia negara semua, jangan buang masa.
1: Betul.
0: Masa muda ni bukannya kata perpanjangan ya Ustaz ya? Jadi sudah disisiokan
1: macam
0: ya Ustaz.
1: Macam saya dengan Nen lah, nampak macam muda tapi dah berlalu dah masa muda tu.
0: Makin muda.
1: Tapi sekarang ni macam muda. Tapi memang dah tak muda. Contoh lah ayat dia kan. Macam tu.
0: Baik. Jadi kalau untuk petang inilah kan Ustaz kan. Ayo yakin ramai di kalangan guru mendengar Negeri FM sekarang ni kan. Jadi guru ni bukan sekadar penyampai ilmu kan Ustaz. Guru juga merupakan kira-kira pembimbing lah dan membina anak-anak bangsa kita kan Ustaz. Jadi dalam proses untuk membimbing anak bangsa tu Ustaz kan, cabaran itu Ustaz, kita nak bagi joleh ke anak-anak muda kita ni Ustaz?
1: Guru-guru kita ni adalah merupakan harapan. Itu sebabnya ada orang ni tulis, kalau anak murid gagal maka guru tu otomatik gagal. Ada pandangan lah. Nanti Encik Zahri MS kata guru dilatih dan bergaji tetap lumayan. So kalau murid dia gagal, harus wajib dia rasa gagal. Untuk makluman Encik Zahri ini adalah satu pandangan yang, minta maaf saya cakap, mungkin disempitkan oleh pandangan Encik Zahri semata-mata. Sedangkan kita kalau melihatlah dengan kedudukan kos hari hidup hari ini, kita melihat dengan keadaan semasa hari ini, sebenarnya guru-guru kita sebenarnya gajinya nak kata lumayan, bukan semua. Kita kena faham. Dia ikut tangga gaji, ikut grade dan ikut berapa lama dia mengajar.
0: Jangan salah faham.
1: Sebab semua profesi ni kita kena tahu bahawa guru ni macam mana pun memang kita mengharapkan. Sebab kita kena faham. Guru ni kadang-kadang disebabkan dia komitmen dia bagi, dia nak bagi anak-anak murid dia berjaya, dia buat fotokopi kertas soalan. Dia keluarkan, mencari soalan-soalan sesuai. Betul. Kemudian dia buat salinan bagi ke anak murid. Kadang-kadang menggunakan kosnya sendiri, pembelanjaan dia sendiri kadang-kadang. Ini antara pengorbanan yang dibuat oleh guru
0: yang kita tak nampak.
1: Dan lepas tu bila anak-anak murid berjaya, in case kita tengok dua keadaan ni Cik Zahri eh. Seorang kita separuh berjaya, separuh tak berjaya. Yang berjaya ni mungkin berjaya dari segi akademik, yang berjaya ni pergi mana? Mungkin jadi lawyer, mungkin jadi engineer, mungkin jadi manager, jadi bos besar. Manakala yang tak berjaya pula, bukan tak berhenti kat situ. Tetapi dia berjaya pula dalam bidang kemahiran. Tetapi walaupun kemahiran, tetapi ada asas didikan daripada gurunya masih lagi tersemat ke dalam hati dia. Jadi bila berjaya, ukuran berjaya ni terpulang lah. Kalau rasa berjaya tu dengan kejayaan dia bekerja, maka pada saya tu pandangan yang sangat sempit. Pada saya, kejayaan tu dinilai daripada akhlak seseorang itu. Kan, cara dia membawa diri, cara dia boleh survive daripada satu keadaan daripada satu keadaan yang lain. Jadi itu sebabnya kadang kita tengok guru seringkali, saya sebut seringkali, tidak diberikan penghargaan pada pandangan saya yang sewajarnya. Mungkin betul, saya tak kata guru dianiaya, tapi dengan workloadnya, dengan tahap dia kena mengajar berapa jam sehari, kemudian kena siapkan kelas tambahan, lepas tu kena siapkan paper. Memang betul, ada yang cakap, oh, guru ni dia ada cuti sekolah dia panjang. Sekolah dia panjang, jadi dia cuti lama. Tapi kita kena faham, cuti pun kadang cikgu kena pergi sekolah. Cikgu ada benda yang dia kena uruskan. Jadi, dan tapi poin paling penting, bila anak-anak murid berjaya, anak seorang jadi lawyer, seorang jadi engineer, seorang jadi doktor, seorang ada jadi tokoh korporat. Tapi guru macam mana? Guru masih lagi di tempat dia. Guru masih lagi mengajar.
0: Betul.
1: Dan guru tak pernah pun, kau dah berjaya, so kau bagi aku berapa persen daripada apa pendapatan kau. Tak pernah pun. Tapi guru, dia tumpang bangga dan tumpang gembira bila melihat kejayaan anak muridnya. Walau dalam apa kedudukan dan tahap sekalipun, bila ada perubahan, itu juga adalah satu bentuk kejayaan. Baik pada lebih baik.
0: Baik, jadi terjawablah soalan daripada Cik Zeri tu si live TikTok Ustaz Syamsul Debat kita kan. Baik, Alhamdulillah. Ada juga yang beri komen positif daripada Muhammad Iza. Ni katakan, Ustaz, korbannya guru ni bantu kita ni ikut jalan. Tapi maknanya murid ni lah yang menentukan hujung itu ke mana. Itu pendapat daripada Muhammad Iza ni.
1: Yalah, macam ni. Sebenarnya macam ni, simple je. Kalau guru ni dia menunjukkan jalan. Dia boleh ikut jalan A, dia boleh ikut jalan B, boleh ikut jalan C. Jalan C ni copek sampai tapi membahayu sikit. Jalan B ni taklah apa, taklah dokek, tapi lama sikit, tetapi lebih baik daripada jalan C tadi. Jalan A pula adalah jalan yang selesa, tenang, sabar, lambat walaupun lambat tapi selamat. Maka anak-anak murid ni, kita tak, dekat situ tak ada jawapan yang betul dan salah sebenarnya. Mungkin ada yang dia nak cepat tapi dia nak berjaya. Maka dia ikut jalan C tadi. Jalan tu walaupun sukar tapi dia berusaha, dan demi untuk sebuah kejayaan. Dan mungkin ada juga yang pilih B. Jadi makna kata, cara seseorang itu untuk mencapai itu ada pelbagai. Tapi akhirnya kita ambil kira adalah sejauh mana kejayaan itu berjaya dicapai.
0: Baik.
1: Kadang kita ukur, dia belajar tak tinggi tapi kaya, tapi juga dia berjaya. Itu pulang. Kalau dia orang menganggap dia berjaya, berjaya lah. Kalau orang menganggap dia mewarisi harta daripada keluarga dia, menyebabkan dia boleh jadi macam tu, maka kita kena menilai dengan sebaik-baiknya.
0: Wano usah mono.

0: Baiklah, sedangkan Gondong Usama Nung sekarang ni dah pun 3.53 minit petang. Ustaz, belia kreatif, guru positif kan, kalau ditokankan untuk golongan muda ni Ustaz kan, kiranya yang penuh dengan ideanya, almaklumlah muda lagi kan, bertenaga Ustaz kan, macam-macam ilham ada, semangat untuk mencuba tu sentiasa mengelilingi kehidupan dia. Lepas tu pula guru yang positif ini, guru yang sentiasa memberi sokongan kepada anak-anak muridnya, kan, dan memberi motivasi, bimbingan, banyak lagi lah Ustaz kepada semualah anak murid itu kan, Ustaz. Baik, rangkumkan Ustaz untuk petang ini Ustaz, sebelum kita berakhir ini.
1: Okey, semua kena faham jawapan petang ni lah, perbincangan Nen dengan saya pada petang ini. Kita berkisar, kita jamak dengan dua isu. Pertama tentang hari belia, dan satu tentang hari guru kan. Jadi kita sentuh kedua-duanya hari ini. Pertama, buat belia, jadilah generasi muda yang baik, jadilah generasi muda yang boleh diharapkan. Jadi salah satu caranya adalah dengan menekankan dua aspek, iaitu ilmu dan juga akhlak. Dengan ilmu, dengan belia, tolong cari ilmu, tanamkan ilmu di dada kan. Cantik tolok pantainya landai, tambah perahu tepi kuala, biarlah buruk kain ini pakai, asalkan penuh ilmu di dada. Jadi belia kena ada ilmu, supaya bila dicampak ke mana sekalipun, kita boleh berjaya. Walau dibuat apa juga keadaan datang kan, kita masih lagi boleh bertahan dengan ilmu yang kita ada. Kita boleh mengembang baikkan bakat dan juga kebolehan, keupayaan kita. Manakala buat guru, teruskan bersemangat, kerana anda adalah merupakan generasi benteng yang diharapkan untuk terus mempertahankan negara kita daripada anasir-anasir tidak baik, dengan cara memberi didikan, menerapkan nilai-nilai murni, menerapkan nilai-nilai ilmu, menerapkan nilai-nilai yang baik dalam diri anak-anak murid, supaya mereka dapat tumbuh berkembang menjadi generasi yang boleh disandarkan harapan di dalam menjaga negara kita, menjaga masyarakat kita, menjaga kebajikan semua pihak yang terbabit di dalam negara kita. Demi atas dasar kita hari ini, ialah kita dah pun masuk bulan 5, nak masuk bulan 6, kita dah makin hampir dengan hari kemerdekaan. Dan salah satunya guru berperanan untuk mendidik anak-anak bangsa, supaya kemerdekaan kita yang kita bangga-bangga dan kita laung-laungkan ini dapat diisi dengan sebaiknya, dengan adanya golongan muda yang dididik dengan baik oleh guru-guru. Dan guru-guru, pesan saya sekali lagi, jangan putus asa. Sebab kita sekarang buat benda baik. Kata tentang orang petikai tadi, ada guru cakap, dia kata dia tak berminat dah jadi pengajar kerana ibu bapa lebih pandai daripada kita. Dia kata sebenarnya itulah cabaran dia. Setiap zaman tentu ada cabaran dia. Kalau ikutkan mak bapak memetikaikan guru ni, bukan zaman ni je, dulu lagi dah ada. Tetapi guru-guru dulu macam mana pun membuktikan dengan result, membuktikan dengan hasil yang dapat digambarkan, diwujudkan pada diri setiap individu yang bergelar pelajar, yang bergelar belia, insyaAllah. Jadi apa pun kuatkan semangat, baik guru, baik belia, mainkanlah peranan masing-masing. Mudah-mudahan kita dapat membentuk negara kita menjadi negara yang lebih cemerlang dan berjaya, insyaAllah.
0: Amin, mudah-mudahan. Baik, di kesempatan ini Ustaz, satu-satu Ustaz bolehlah beri ya ucapan selamat hari guru dan selamat hari belia.
1: Saya di kesempatan ini mengucapkan selamat hari belia buat belia di seluruh negara kita Malaysia. Mudah-mudahan terus kuat dan menjadi harapan. Jangan besok sampai satu tahap golongan senior, golongan masyarakat secara umumnya berputus asa dah dengan generasi muda yang ada pada hari ini. Kira-kira kita yakin dan percaya kita boleh menyumbang. Jangan kamu tanya apa yang negara boleh berikan kepada kamu, tapi tanyalah apa yang boleh kamu berikan kepada negara. Dan buat guru, ingat, tidak ada lagi profession yang paling mulia. Semulia-mulia profession adalah seorang pendidik. Kena mendidik seseorang daripada buruk kepada baik, baik kepada lebih baik, lebih baik kepada lebih baik, lebih baik. Daripada tak tahu kepada tahu, tahu kepada tahu, lebih tahu, lebih tahu, dan akhirnya menjadi seorang ilmuwan yang berjaya, insyaAllah. Maka jalankanlah peranan masing-masing, insyaAllah.
0: Alhamdulillah. Baik, apapun, terima kasih kepada Ustaz. Terima kasih Ustaz Syamsul Debat atas perkongsian pada petang ini. Mudah-mudahan memberi manfaat baik kita semualah kan. Salam penghulu segala hari. Ya Ustaz,
1: baik,
0: dipermudahkan urusan Ustaz.
1: Amin.
0: Nak pergi kelompok kata ada cakap. Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Inikah dia yang ku impikan dalam lambayan Firdausi.

Khazana dari Malaya Ayati Tasrib. Nagori FM yang sampai bila-bila masih bertemankan Ayon Nento Babu baru selesai tadi yo. Dalam ruangan Gunung Usah Monung ni tadi bersama-sama dengan SSD. Semoga selamat sampai ya Ustaz. Dalam perjalanan pun layan Nagori FM hendaknya mudah-mudahan yo. Baik, dalam pada itu juga kepada pendengar yang nak berkirim lah katanya khabar berita kan, boleh hantar di WhatsApp konti 012-603-0603. Itu nombor untuk semua. Tak kira lah kau cik bos atau muda, makanya situ boleh kongsi sama-sama ucapannya, aktivitinya dan juga nak beritahu tentang info cuaca. Info cuaca bukan takat cuaca saja. Info ada banyak. Ada banyak info tekau. Info trafik pun boleh consider ke Ayo ni ha. Dan beritahu juga info siaran kami tu di kawasan anda macam mana. Okey kau tidak siarannya jajak kau tidak. Kau mendengar siaran Nogori FM sekarang ni. Apa dia gelombang itu? Kan ada tiga. Kurang-kurangnya kami tahu. Kek sekian tempek. Oh ini dah gelombangnya paling jajak. Kan 92.6, 95.7, 107.7. Tiga gelombang siaran utama. Jadi pendengar pun boleh kongsi sama-sama beritahu siaran kami. Okey kau tidak, elok kau tidak, jajak kau tidak. Hey, moncak potang sama potang cikgu-cikgu. Ini lagu untuk Cikgu Ayu lah. Semualah yang guru-guru ni mendengarkan guru-guru wanita. Ayu semua. Guru-guru lelaki pun apa kurangnya kan? Semuanya elok-elok lah kau tampan kacak bergayung.

0: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
1: Semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah saya pun macam tu ya. Tapi kan dokek media sosial ni janganlah kau duduk nak mengocam orang ya. Komen lah yang baik-baik. Hai, saya Fahim Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

Misi menawan dan bersiaran di Lapan Puncak diteruskan untuk menawan Puncak, Gunung Telapak Buruk dan Gunung Berembun pada 16 Mei ini. Sempena ulang tahun RTM ke-80, Negeri FM berazam mencipta rekod kebangsaan bersiaran dari Lapan Puncak Gunung. Nantikan laporannya dan doakan kejayaan kami.

Ya, yang pastinya Negeri FM milik anda semua. Milik pendengar, tak kira di mana saja berada. Kan, 18 jam diberi masa bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, dah pun 4.23 minit petang. Makanya sekejap lagi dalam pukul 4.33 minit petang. Masuknya waktu solat fardu asar bagi seorang bandan Port Dickson. Jadi, mentara menantikan kiranya azan solat fardu asar berkumandang, izinkan ayah berkongsi kata-kata yang harapan tak ada lain. Mudah-mudahan dapat lama beri manfaat sesama kita. Terima kasih kepada pendengar semua, tak kira di mana saja berada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf suara sangkut-sangkut, almaklumlah. Kan hari-hari tu maka sentiasa nak buat yang terbaik, tapi tetap juga jadi kekurangan, tetap juga berlakunya kekurangan. Maafkan ayah. Apapun sedara, untuk petang ini yang sedang berjuang mencari joki, semoga dipermudahkan. Pastinya mencarikan ketenangan, kesenangan. Mencari joki tak ada lain untuk memenuhi keperluan kehidupan. Semoga dipermudahkan. Mencari kayu, tentu ramai yang nak kayu. Tapi percayalah, kayu ni banyak perkara kayu. Dan ayo yakin, kayu yang paling dicari adalah kayu dengan ketenangan, kebahagiaan. Kekayaan bukan dengan banyaknya harta, namun kekayaan adalah yang selalu merasa cukup. Jadi di situlah rasa kayu kita, kan? Alhamdulillah. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah berselawat kepadanya 10 kali. Dan Allah menghapuskan 10 kesalahan dan mengangkat 10 darjat kepadanya. Riwayat Ahmad, An-Nasa'i dan Al-Hakim.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.
1: Syukur, alhamdulillah. Terima kasih tetap setia mendengar Nogori FM. Waktu sekarang dah pun 4:50 minit petang dah sedara. Tepat pukul 5 kita akan tahu ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 5 petang ya. Selamat petang kepada Asfa. Terima kasih layan Nogori FM. Baik mentara menantikan pukul 5. Ayu nak kongsikan sikit berita. Ini berkenaan dengan beliau kan. Alhamdulillah, selamat menyambut hari beliau kebangsaan buat semua pendengar Nogori FM. Baik saudara, golongan belia harus dipersiapkan dengan ilmu, kemahiran, nilai dan keyakinan bagi mendepani cabaran dunia yang semakin pantas berubah serta kompleks. Ini menurut kata Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perutusan beliau sempena sambutan Hari Belia Negara hari ini, pagi tadi, beliau berkata, generasi muda pada masa kini merupakan lambang semangat, ya, idealisme dan kekuatan dalam mencorakkan masa depan Malaysia. Selamat Hari Belia buat semua belia negara. Baik, tepat pukul 5 kita tahu ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 5 potang. Layan lagu ni dulu di Koyak Waktu, Ronnie Husin.

Adakah anda tahu cara-cara menyemak senarai kontraktor elektrik berdaftar? Biar saya tunjukkan. Pertama sekali, anda perlu melayari laman web ecos.st.gov.my. Di laman utama ECOS, anda perlu klik pada maklumat. Kemudian, klik pada senarai kontraktor elektrik berdaftar. Di halaman ini, anda hanya perlu mengisi nama syarikat atau nombor ROC atau negeri yang anda inginkan. Klik pada cari. Terusnya, anda akan melihat kesemua senarai kontraktor elektrik berdaftar mengikut maklumat yang anda masukkan. Klik nama syarikat untuk maklumat lebih lanjut. Jadi, apakah kelebihan melantik kontraktor elektrik yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga? Antaranya ialah kerja-kerja yang dijalankan akan dilakukan atau dipantau serta diuji oleh orang kompeten yang ditauliahkan oleh ST, dan ia juga dapat mengurangkan risiko berlakunya insiden kemalangan atau kebakaran.

0: Belanjawan 2026 Malaysia Madani, harapan baharu untuk rakyat.
1: Had pengeluaran KWSP pula untuk tujuan menunaikan haji ditingkatkan kepada RM10,000 ketimbang RM3,000 sekarang. Untuk penyewaan awam, pengeluaran awal GCR diperluas bagi tujuan menunaikan haji terhad pada penebusan RM10,000.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.
2: Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Terima kasih kepada pendengar semua. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Selamat petang. Kembali bertemankan Ion Interbubble. 92.6, 95.7, 107.7. Dah pun 5 ampek boleh minit petang.

0: bola sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.
1: Bagari FM, ingat sampai bila-bila.
2: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

Ya, yang memandu sekarang ni berhati-hati, selamat sampai ke destinasi. Ya, saudara, menerusi laman X Plus Traffic mengatakan ada kereta terbakar di kilometer 10.7 arah selatan dari USJ ke Putra Heights. Apapun, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Ya, trafik agak sesak, maknanya pandu berhati-hati dan jagalah jarak kenderaan anda. Ya, tak kira lah kenderaan kocik ke basah. Gori FM ingat sampai bila-bila. Razif, selamat petang. Khairul FC juga mendengar juga petang ini, katanya sibuk-sibuk. Jadi mengatakan kiranya kepada semualah pengguna jalan raya, sibuk tengok orang accident, korban itu orang kemalangan. Jadi mana yang kiranya tidak tidak memerlukan itu, makanya teruskanlah perjalanan, kata. Jadi kita jangan nambahan sosak, maka dah ada yang membantu, alhamdulillah. Makanya dan apa-apa pun lah tindakan kita kan, laporkan kepada yang berwajib lah kan. Baik, apapun untuk yang lapang, mana yang nak berikan ucapan, silakan. Ayo live juga di TikTok Negeri FM Official sekarang ni. Nak burak-burak, kongsi cerita, silakan. Mencapotang. Mencapotang.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan oleh itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan budi 95. Semua negara, lebih-lebih negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.
2: Misi menawan dan bersiaran di 8 puncak diteruskan untuk menawan puncak Gunung Telapak Buruk dan Gunung Berembun pada 16 Mei ini. Sempena ulang tahun RTM ke-80, Negeri FM berazam mencipta rekod kebangsaan bersiaran dari 8 puncak gunung. Nantikan laporannya dan doakan kejayaan kami.
3: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Ha.

Alhamdulillah dah pun 5.33 minit petang sedara. Selain daripada kita menyambut hari Belia Negara Kebangsaan, maknanya untuk Hari Belia Negara ni kan pastinya ramai yang tak lepas peluang untuk bersama-sama kot. Sendayan dekau untuk kata ni join sama-sama aktiviti yang ada. Makanya untuk Hari Belia Negara Peringkat Kebangsaan 2026, dan dalam pada itu juga kita menyambut Hari Guru. Kita ucapkan selamat Hari Guru juga kepada semua guru-guru yang berjasa mendidik anak bangsa kan. Dan dalam pada itu juga kita menyambut ni deh kan, Hari Keluarga Antarabangsa. Masya Allah. Sama-sama kita jadikan keluarga kita di antara keluarga yang sangat bertuah. Sebab kiranya di atas jasa yang ada sepakat sekata kan, tak kiralah siapa pun. Semoga kita menjadikan keluarga kita ni di antara keluarga yang terbaik. Yang menjadikan terbaik itu adalah kita sendirilah kan. Kita yang mulakan ya. Jadi apa-apa pun lah, keluarga kiranya adalah segalanya baik kita lah. Jadi sayangilah, hargailah keluarga kita. Itu deh. Nagari FM, ingat sampai bila-bila.

0: jangan tak apa cinta.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Orang ramai kini boleh memantau perkembangan krisis bekalan global dengan lebih mudah menerusi papan pemuka pemantauan krisis bekalan global seliaan Jabatan Perangkaan Malaysia dan Kementerian Ekonomi. Jadi boleh layari pantau pantau krisis.gov.my kat situ TKW. Makanya mudah di hujung jari saja sekarang ni, sah kita dengar khabar angin. Makanya nak tahu sendiri kan sahihnya macam mana. Makanya bolehlah layari sendiri pantau krisis.gov.my tu deh laman sesawangnya. Ini menurut Kementerian Ekonomi dalam hantaran di Facebook, penyediaan papan pemuka itu adalah pendekatan baru kerajaan dalam pengurusan krisis dengan penggunaan data hampir masa nyata. Dah pun 5.45 minit petang. Mana yang sekarang ini tercari-cari apa nak minum, apa nak makan, ya? Makan mau siapa hari ini? Ha, pastikan kedai yang dipilih itu adalah selamat dari segi keselamatan kebersihan. Dan mana berhasil kau tidak? Ya, kita tengok pun dah tahu dah tekau, ya kan? Apapun, tahniah kepada semua pengusaha gerai makan yang sentiasa mengutamakan kebersihan.

0: saya Dr. Shaker Jagannathan, Negeri FM sesuai untuk semua.
1: Hai, saya Ziai.
2: Hai, saya Ziki.
1: Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah Taman Tuan Kejapah. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
3: 92.6, 95.7, 107.7.

Baiklah, sedara, nampak gayanya cerita kita sampai sini aja lah ya. Tugasan saya dah sampai pun penghujungnya. Dah selesai. Terima kasih banyak-banyak kepada semua. Lepas ini akan bersama dengan DJ YK pula lah. Nomankan sehingga pukul 2 oleh tengah malam ya. Apapun semuanya, ayo mohon maaf lah sepanjang mengendalikan tugas. Kau ada cara ataupun kata-kata ayo ni yang membuatkan kurang selesa pendengar. Mendengarnya, maafkan ayo ya. Yang terbaik sentiasa dicuba, yang salah sesungguhnya ayo tak sengaja. Almaklumlah, ayo ni kan insan biasa. Apapun jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama kita ya. InsyaAllah khusus orang lain hari Senayan, waktu yang sama doakan dipermudahkan urusan kita semua, dipanjangkan umur, diberi kesihatan yang baik khusus orang lain kita ya. Salam sayang, ayo nak pulang dah. Assalamualaikum, bye-bye.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara, dipertemukan lagi kita untuk edisi Jumaat 15 Mei 2026 sama dengan 27 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dan hari ini cuaca hujan seremban kan, mula pada tengah hari ni sampailah ke saat ni pun ada setengah tempat masih lagi hujan, ada tempat lagi dah reda dah. Tapi apa pun, saya harapkan anda semua berhati-hati lah, khususnya yang bakal bawa motosikal nanti. Sila pastikan dan anda semua dalam keadaan yang selamat. Kalau boleh berteduh, berteduhlah dulu, insyaAllah. Baiklah, kita lambat sikit sampai ke rumah hari ni, asalkan kita selamat, itu yang penting, insyaAllah. Dan minggu ini adalah minggu yang penuh dengan sambutan pelbagai berbagai-bagai lah, eh. Dia macam besok kita ada hari belia, dan kami sun 16 bulan kita ada hari guru. Alamak. Dan yang kita dah sudahkan hari itu adalah hari jururawat. Nampak tak macam-macam peristiwa yang berlaku untuk kita raikan sama-sama. Apa pun, terima kasih banyak-banyak, khususnya kepada jururawat-jururawat kita yang bertukus rumus, eh, yang kerja bershift tak berhenti 24 jam, sama jugalah macam radio jugalah. Mereka juga ada peranan tanggungjawab mereka menjaga pesakit-pesakit, sentiasa memberikan yang terbaik untuk memastikan pesakit ni kembali sembuh dan bermotivasi semula, insyaAllah. Terima kasih para jururawat. Begitu juga kepada rakan-rakan belia kita yang bakal menyambut hari belia besok, insyaAllah. Secara umumnya, sambutan peringkat kebangsaan akan berlangsung di tempat Sendayan. Jadi kepada anda yang berkesempatan, bolehlah kita ramai-ramai memeriahkan suasananya bermula pada hari ini, esok dan juga lusa. Sementara itu juga, saudara, pada 16 hari bulan nanti pula kita akan sambut hari guru. Wah, mungkin kita dah boleh buat dah persiapan-persiapannya, macam mana kita nak raikan guru-guru kita. Okay, terima kasih para guru-guru yang sentiasa menyalakan diri untuk mencahayakan orang lain, insyaAllah. Okay, semoga anda semua sentiasa dalam rezeki dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kekal setia berteman kawan-kawan sehingga pukul 12 malam nanti, dan ruangan ekspresi malam hanya di Negeri FM.

Misi menawan dan bersiaran di 8 puncak diteruskan untuk menawan puncak Gunung Telapak Buruk dan Gunung Berembun pada 16 Mei ini. Sempena ulang tahun RTM ke-80, Negeri FM berazam mencipta rekod kebangsaan bersiaran dari 8 puncak gunung. Nantikan laporannya dan doakan kejayaan kami.

0: ain't gonna study war no more.
1: Oh, war.
2: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
3: Alhamdulillah dapat
2: Bukan Guru Biasa Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
4: Kenapa aku cari cakap dia tu, kenapa?
2: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
5: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
2: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

Aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di Saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

Dari bawah Ezhanzi, saudara bawa kita ke pukul 6.31 minit petang dengan suasana Seremban yang sejuk dingin hari ini. InsyaAllah kita doakan yang baik-baik buat anda untuk memulakan hujung minggu. Pastinya hujung minggu yang agak sibuk. Kalau tadi Perdana Menteri kita telah pun selamat merasmikan sambutan hari belia peringkat kebangsaan berlangsung di tempat Sendayan. Alhamdulillah berlangsungnya selama 3 hari, besok dan juga lusa ada macam-macam aktiviti ke sana. Jadi kepada anda yang berkesempatan, ada ruang untuk kita beristirahat bersama dengan keluarga, mungkin boleh bawa anak-anak kita untuk merasai sendiri macam mana fenomena orang cakap melahirkan belia-belia hebat di Malaysia ini dengan berbagai program aktiviti yang ada dekat sana. Ada macam-macam sebenarnya program yang tersedia untuk anak-anak kita. Jadi bolehlah kita tinjau-tinjau seketika apa yang ada dekat sana kan. Seketika juga besok rakan-rakan seperjuangan di Negeri FM akan meneruskan misi bersiaran di Lapan Puncak, yang seterusnya ke Lapan Buruk dan juga Gunung Berembun. Kita doakan kesejahteraan mereka, semoga mereka selamat menyelesaikan misi ini. Dan saudara, ketika ini anda masih lagi berteman dengan saya sehingga pukul 12 tengah malam nanti dengan ruangan ekspresi Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: 哭。
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan oleh itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan budi 95. Semua negara, lebih pergi negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.

Misi menawan dan bersiaran di 8 puncak diteruskan untuk menawan puncak Gunung Telapak Buruk dan Gunung Berembun pada 16 Mei ini. Sempena ulang tahun RTM ke-80, Negeri FM berazam mencipta rekod kebangsaan bersiaran dari 8 puncak gunung. Nantikan laporannya dan doakan kejayaan kami.

0: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa Kedah, Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kenapa aku cari cakap dia tu, kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

berdoa di saat melihat sesuatu yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Segenap puji bagi Allah yang dengan kenikmatannya jualah menjadi sempurna semua kebaikan.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

afshush salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kamu. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Bio Razi. Dengarlah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Hai manusia, dengarlah baik-baik apa yang hendak ku katakan. Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu semua selepas tahun ini. Oleh itu, dengarlah dengan teliti kata-kataku dan sampaikanlah ia kepada orang-orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini. Wahai manusia, seperti mana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, maka anggaplah jiwa dan harta setiap orang Muslim sebagai suci. Kembalikan harta yang diamanahkan kepada kamu kepada pemiliknya yang berhak. Janganlah kamu sakit.

Kamu dan dia pasti membuat perhitungan di atas segala amalan kamu. Allah telah mengharamkan riba, oleh itu segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan mulai sekarang. Berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu. Dan dia tidak berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar, maka berjaga-jagalah supaya kamu tidak mengikutinya dalam perkara-perkara kecil. Wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak ke atas istri kamu, mereka juga mempunyai hak di atas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka ke atas kamu, maka mereka juga berhak untuk diberi makan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik. Berlemah lembutlah terhadap mereka, kerana sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu yang setia. Dan hak kamu atas mereka ialah mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang kamu tidak sukai ke dalam rumah kamu, dan dilarang melakukan zina. Wahai manusia, dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikanlah solat 5 kali sehari, berpuasalah di bulan Ramadan, dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaan kamu. Kerjakanlah ibadat haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahwa setiap muslim adalah bersaudara kepada muslim yang lain. Kamu semua adalah sama. Tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lainnya, kecuali dalam takwa dan beramal soleh. Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Allah pada suatu hari nanti untuk dipertanggungjawabkan di atas segala apa yang telah kamu kerjakan. Oleh itu, awasilah agar jangan sesekali terkeluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku. Wahai manusia, tidak ada lagi Nabi atau Rasul yang akan datang selepasku, dan tidak akan lahir agama baru. Oleh itu, wahai manusia, nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kataku yang telah aku sampaikan kepada kamu. Sesungguhnya, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Sekiranya kamu berpegang teguh dan ikuti kedua-duanya, niscaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnahku. Hendaklah orang-orang yang mendengar ucapanku menyampaikannya pula kepada orang lain. Semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku dari mereka yang terus mendengar dariku. Saksikanlah ya Allah, bahwasanya telah aku sampaikan risalahmu kepada hamba-hambamu. Kutubah ini disampaikan pada 8 Zulhijjah tahun ke-10 Hijrah, ketika Rasulullah SAW mengerjakan hujatul wida di lembah Urana, Gunung.

Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, siapakah orang yang bijak wahai Nabi? Nabi menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ashadduhum isti'dadan lahu ulaikal akyas. Maksudnya, orang yang paling bijak ialah orang yang paling banyak mengingati mati dan paling bersedia untuk menghadapinya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

Masa lagi bertemu dengan YKD sini saudara, 7:57 minit malam. Dan begitulah kehidupan kita yang Allah sediakan, bahawa setiap jam, detik dan saat memberikan setiap satunya pahala kepada kita, andai tak pernah kita lupa tentang Sang Pencipta dan kekasihnya baginda Nabi SAW. Alhamdulillah dan tahniah kepada anda yang telah menyempurnakan salat fardu yang keempat untuk hari ini. Berbaki satu saja lagi waktu salat fardu isyak bagi daerah Seremban. Prediksian pula akan masuk pada pukul 8.30 minit malam. Seketika saudara, kita masih lagi dalam suasana dalam beberapa bentuk hari yang disambut. Antaranya untuk minggu ini, kita minggu lepas kalau kita ada hari ibu, minggu ini kita ada hari jururawat, kita juga ada hari belia negara yang sedang berlangsung, yang telah pun disempurnakan tadi di peringkat kebangsaan yang telah berlangsung di di tempat Sendayan. InsyaAllah ia akan berlangsung lagi 2 hari, besok dan juga lusa. Dan sambil tu juga kita menyambut hari jururawat. Terima kasih pada rakan-rakan jururawat kita. Dan tak lupa jugalah kepada semua rakan-rakan kita yang menyambut pelbagai bentuk perayaan ataupun hari yang disambut bersama dengan keluarga tersayang, mungkin bersama dengan isteri, sempena dengan sambutan ulang tahun perkahwinan, alhamdulillah. Sambut ulang tahun anak, alhamdulillah. Kan sambut ulang tahun ke, tak kisahlah mak ke, ayah kita ke, adik-beradik kita pun, alhamdulillah. Semua kita ada sambutan yang tersendiri pada setiap hari sebenarnya. Jadi kalau kita rasa kalau kita tak sempat nak ke mana-mana, ianya cukup kalau kita dapat duduk dalam satu rumah dan meraihkan bersama-sama, berdoa bersama-sama. Semoga kebahagiaan yang sedang kita halungi ini akan sampai ke jannah Allah Subhanahu Wa Taala, akan berhujung di sana nanti insyaAllah. Itu yang kita harapkan. Okay, terus kekal setia bersama-sama kami hanya di Ruang Udara Negeri FM, yang sampai bila-bila.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Misi menawan dan bersiaran di 8 puncak diteruskan untuk menawan puncak Gunung Telapak Buruk dan Gunung Berembun pada 16 Mei ini. Sempena ulang tahun RTM ke-80, Negeri FM berazam mencipta rekod kebangsaan bersiaran dari 8 puncak gunung. Nantikan laporannya dan doakan kejayaan kami.

0: Mewah Hari Guru, TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa
1: Kedah, kan?
0: Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

Kembali bertemankan YK ketika ini, saudara, 8.17 minit malam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap masa, detik dan ketika, ada antara kita yang tak berhenti berehat, terus mencari rezeki. Habis kerja siang, malam cari pula kerja lain. Terima kasih juga kepada rakan-rakan yang sedang mendengar kami ketika ini dalam perjalanan, mungkin sedang ke beberapa lokasi kerja. Alhamdulillah, semoga Allah permudahkan urusan kalian. Yang penting anda terhibur, dan insyaAllah YK akan teman anda sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dan suasana ekspresi malam ketika ini, kita layan lagu yang berbagai zaman. Masuk je pukul 9.15 minit malam, balik je kita daripada pusat berita radio ke Sepuri Kuala Lumpur, kita akan layan lagu-lagu 80-an 90-an terbaik berteman KYK sampai pukul 11 malam, okay? Jadi seketika untuk makluman muslimin muslimat kasih Allah Subhanahu Wa Taala, waktu solat fardu isyak hari ini bagi kawasan Seremban akan masuk pada pukul 8.30 minit malam nanti. Terus kekal setia FM ekspresi malam.

ganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، تهنئ شريعتكن سروان أذان dan salat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa'atasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udhu bika min al-barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif anna hadhal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.
2: An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashri sinin وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. Yang bermaksud, daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.

0: yang kami sembunyikan dan apa yang kami zahirkan. Dan tiada sesuatu pun di langit dan di bumi yang tersembunyi kepada Allah.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Masya Allah, punya lah sedap lagu tu tadi kan, Kembara Menuju Ma'afira. Masya Allah, kita doakan moga mereka, rakan-rakan kita yang menjalani ibadah haji di Tanah Suci Mekah mendapat haji yang mabrur, haji yang mabrur, insya Allah. Okay, saudara, tepat pukul 9 malam kita ke Pusat Berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur, dan kita akan kembali selepas itu untuk segmen lagu-lagu 80-an 90-an terbaik. Kekal setia hanya di Ruang Udara Negeri FM.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skem pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skem pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami

0: 15 Mei 2005, Mohamed Ismail dipilih penerima sulung Anugerah Guru Kurang Upaya Cemerlang. Pada hari ini dalam tahun 2005, Mohamed Ismail, guru cacat penglihatan sejak lahir, dipilih sebagai penerima sulung Anugerah Guru Kurang Upaya Cemerlang sempena sambutan Hari Guru 2005 Peringkat Kebangsaan di Seremban, Negeri Sembilan. Anugerah tersebut disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Hishamuddin bin Tun Hussein, Menteri Pelajaran. Guru Sejarah dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Seri Nilam, Kuala Terengganu-Terengganu itu mula menjadi guru sejak tahun 1981. Beliau berkelulusan Ijazah Sarjana Muda, Pengajian Melayu dan Sosiologi serta Diploma Sejarah dan Bahasa Melayu dari Universiti Malaya, UM. Beliau juga menyandang beberapa jawatan seperti Yang di-Pertua Persatuan Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia dan Naib Presiden Pertubuhan Orang Cacat Penglihatan Malaysia.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
4: 2023年
5: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.
10: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila?

Misi menawan dan bersiaran di 8 puncak diteruskan untuk menawan puncak Gunung Telapak Buruk dan Gunung Berembun pada 16 Mei ini. Sempena ulang tahun RTM ke-80, Negeri FM berazam mencipta rekod kebangsaan bersiaran dari 8 puncak gunung. Nantikan laporannya dan doakan kejayaan kami.

Cak, kita kembali semula saudara untuk jam yang seterusnya. 9.18 minit malam seperti yang telah dijanjikan kepada anda. Lagu-lagu 80-an, 90-an terbaik akan ke udara sebentar saja lagi. Tak kira di mana saja anda berada. Walaupun apa pun persediaan kita, sama ada hari ini sempena dengan Hari Belia Negara, disambut pula di peringkat kebangsaannya di Sendayan. Memang meriah di tempat Sendayan tu. Baiklah, macam-macam aduh. Sampai ayah Ahad so, okay? Dan seterusnya juga kita meraihkan besok Hari Guru pula. Alhamdulillah. Minggu ni pula Minggu Perpaduan. Kita boleh kekalkan terus keamanan kesejahteraan berbilang bangsa ni, insyaAllah. Dan juga berlangsung Hari Jururawat. Allahuakbar. Banyaknya acara yang berlangsung kat Negeri Sembilan ni. Jadi ada kesempatan kepada anda, mungkin hujung minggu ni nak buat anak-anak jalan-jalan, boleh dah pergi ke Karnival Hari Belia yang sedang berlangsung ketika ini. Pancak macam-macam konsert pun ada dengannya. Pergilah tengok apa yang ada. Boleh kita bersama-sama berseketika. Maklumlah buat peringkat kebangsaan memang meriah. Tadi Perdana Menteri Malaysia rasmikan kan Hari Belia Negara Peringkat Kebangsaan 2026. Negeri Sembilan jadi tuan rumah. Kita lah kena pergi ramai-ramai, insyaAllah. Okay, dan esok kita bakal raikan pula Hari Guru. Ini lagi lah kan, seorang guru yang memberi erti yang banyak kepada seorang insan. Tak kiralah dia seorang penyampai radio ke, dia seorang pengarah syarikat ke, apa pun karier, dia datangnya daripada seorang guru yang mengajar kita tentang abjad dan angka. Allah Akbar. InsyaAllah, semoga Allah permudahkan urusan mereka. Semoga Allah sentiasa lindungi dan payungi mereka dengan kesejahteraan. Terima kasih atas segala ilmu yang telah dicurahkan. Kekal setia lagu-lagu 80-an, 90-an terbaik. Jom kita balik kampung. Jat, tanya orang kampung. Besok cuti kan? Wani 9 kalau cuti, saya di kampung. Tiga FM, ingat sampai bila-bila. Bertemankan YK sehingga pukul 12 malam nanti. Ekspresi malam.

0: Jangan lupa dengar Negeri FM
1: 92.6 95.7 107.7
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bintara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

Assalamualaikum geng, saya Bambat. Kalau korang betul-betul dah nak sombang, jangan lupa untuk dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Ciao.

Cik siapa yang nak kahwin tu? Tapi duit tak ada eh. Tak apa, pelan-pelan. Orang cakap rezeki nak mendirikan rumah tangga ni ataupun mendirikan masjid ni, insyaAllah dipermudahkan. Yang penting anda gigih berusaha tau. Ni bukan soal nak kahwin je, majlis kahwin tu saja semata. Lepas tu kita nak fikirkan juga bahawa yang akan hidup dengan kita bukan lagi seorang. Okay, yang bakal hidup dengan kita adalah suri hidup kita. Tak kira ada suami ataupun isteri ya. Semua kita ada rasa tanggungjawab terhadap pasangan kita. Dan kemudian nanti Allah hadirkan pula zuriat. Oh, maka bertambahlah lagi. Jadi bersedialah di sudut segala-galanya. Okay, insyaAllah bukan hanya duit semata. Tapi insyaAllah saya doakanlah kepada kawan-kawan kita yang sedang menantikan masa dan ketika tunggu duit cukup. InsyaAllah semoga Allah permudahkan urusan anda semua. Okay, ketika ini kita layan lagu-lagu 80-an, 90-an terbaik. Hanya di ruang udara Negeri FM. Jadi jangan ke mana-mana. Terus kekal setia, wajah rahsia hati.

Tak kiralah di mana saja awak berada, jangan lupa dengar Negeri FM setiap hari bermula jam 6 pagi sehingga 12 tengah malam. Nak lagi mudah? Muat terus je aplikasi RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Misi menawan dan bersiaran di 8 puncak diteruskan untuk menawan puncak Gunung Telapak Buruk dan Gunung Berembun pada 16 Mei ini. Sempena ulang tahun RTM ke-80, Negeri FM berazam mencipta rekod kebangsaan bersiaran dari 8 puncak gunung. Nantikan laporannya dan doakan kejayaan kami.

Ui, 9.59 minit malam. Berbaki satu minit je lagi, kita nak menjengah ke pukul 10 malam. Pastinya mungkin ketika ini juga, yang mana dalam rumah di keluarganya merupakan seorang guru, sedang mempersiapkan persiapan terakhir. Cik, walaupun besok Sabtu lah kan, tapi macam mana pun mungkin hari Isnin tu lebih meriah kot, untuk ada anak datang hantar dia macam-macam hadiah yang bakal diterima oleh cikgu-cikgu kita. Itulah tanda apa menghargai seorang guru daripada seorang murid kan. Baguslah macam tu adik-adik. Semoga kita ni mendapat barakah seorang guru dalam kehidupan kita. Daripada apa? Daripada setiap ajaran mereka tu adalah ilmu yang baik buat kita. Maka perlulah kita menghargai dan menghormati guru kita. Jangan sesekali tinggi suara dengan guru-guru. Sama macam kita menghormati mak ayah kita kat rumah, guru ni macam mak ayah kita dekat sekolah juga. Jadi sama-sama lah eh. Guru ni bukan hanya di sekolah semata-mata, di universiti juga. Datang satu peringkat kita masuk universiti, kita jumpa dengan pensyarah-pensyarah pula. Mereka juga adalah ilmuwan yang memberikan kita berbagai rahsia kehidupan tentang sesuatu kepakaran. Kan, kalau kita minat dengan bidang ekonomi, kita masuk bidang pengijazahan ekonomi ke apa, kita kisahlah kan, kalau dapatlah ilmu yang lebih tinggi lagi berkenaan dengan ilmu yang kita belajar tu. Kalau kita minat dengan penyiaran, masuk pula MESCOM, masuk pula broadcasting, tak kisahlah kat mana-mana universiti, belajar pula lebih banyak lagi, terperinci lagi tentang kos yang kita ambil tu. Semoga setiap ilmu yang kita terima tu mendapat barakah daripada seorang guru. Setiasa doakan guru-guru kita. Semoga ia kehidupan kita lebih aman, lebih bahagia, lebih tenteram, lebih menemui kejayaan seperti yang kita harapkan. Amin, amin. Okay, doa seorang guru tu tinggi tau darjat dia. Jadi sama-sama kita jaga. Okay, kekal setia lagu-lagu 80-an, 90-an terbaik bertemankan YK Elite. Ha, kalau dulu mungkin zaman sekolah pernah kena tamparan seorang guru. Tapi tamparan itu adalah tamparan yang menjadikan kita orang hari ini, insyaAllah. Jadikan yang baik-baik dan setiap apa saja ilmu yang kita terima. Selamat Hari Guru. Terus kekal setia. Negeri FM.

0: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa, Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

Misi menawan dan bersiaran di 8 puncak diteruskan untuk menawan puncak Gunung Telapak Buruk dan Gunung Berembun pada 16 Mei ini. Sempena ulang tahun RTM ke-80, Negeri FM berazam mencipta rekod kebangsaan bersiaran dari 8 puncak gunung. Nantikan laporannya dan doakan kejayaan kami.

Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

10.22 minit malam. Yang sedang memandu ketika ini, alhamdulillah, saya doakan anda terus kekal kuat. Walaupun jauh perjalanan kita, ada beberapa jalan raya yang dikatakan agak sesak juga hari ini, antaranya lebuh raya utara selatan, yang mungkin menyaksikan banyak kenderaan sedang mencari jalan, mungkin untuk balik kampung, untuk pergi bercuti. Malam-malam hujung minggu kan, ada macam-macam program tambah kan. Negeri Sembilan pun banyak program. Sebenarnya dengan Hari Belia Peringkat Kebangsaan yang sedang diraikan, berlangsung sampai Hari Ahad nanti, dengan banyak macam-macam pengisian. Ada konsert juga. Okay, insyaAllah tu anda boleh pergi ke di tempat Sendayan. Kat situ lah berlangsungnya Hari Belia Peringkat Kebangsaan. Juga saudara, besok kita bakal raikan pula Hari Guru. Tak pastilah kat mana tempatnya, tapi yang pentingnya siapa je yang bernama guru, Waimah, dia adalah guru pemandu kita. Dia juga ilmu dibagi kat kita, tak salah kita raikan kan. Baik, terima kasih juga pada anda yang ketika ini mendengar kami mesti di RTM Klik. Okay, di mana saja anda berada, anda sedang melayan lagu-lagu 80-an, 90-an terbaik bertemankan YK. Okay, yang sedang memandu, kalau boleh janganlah guna telefon sewaktu memandu, bahaya tau. Takut nanti kita hilang fokus dan berlaku pula ada contohlah break kecemasan keadaan di hadapan kita. Kita tak perasan sebab pandang telefon, main telefon. Jadilah perkara yang tak diingini. Jadi untuk melakkan perkara-perkara begitu, ada baiknya telefon tu digunakan. Kalaulah kecemasan sangat, berhentilah kat mana-mana kawasan rehat dan rawat, ataupun di kawasan bahu jalan yang selamat dan dibenarkan. Okey, untuk kita menyahut panggilan ataupun membuat apa-apa urusan menggunakan telefon bimbit kita. Okey, hati-hati ketika memandu dan selamat tiba ke destinasi.

0: Saya Zikri. Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke Jafar. Jangan lupa dengar Negeri FM yang sampai bila-bila. Baru dah gembira.
1: 92.6, 95.7, 107.7.

Hai, saya Dr. Shekhar Jagannathan, Negeri FM sesuai untuk semua. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Kegembiraan bukan mengenai memiliki segala yang anda mahukan, tetapi menikmati apa yang sedang anda miliki. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ella dengan Pedih Saudara. 10.48 minit malam. Janganlah pedih-pedih sangat. Biasalah kan, kehidupan ni tak semuanya yang manis, yang indah buat kita. Kadang-kadang kita ada juga ujian buat kita. Tapi kita kena tabah dan kuat lah. Berumah sabah seketika untuk mengenal pasti juga kelemahan diri, supaya kita lebih kuat untuk bangkit kembali, insyaAllah. Saudara, lagu terakhir untuk suasana lagu-lagu 80-90an akan saya kudarkan. Dan selepas itu nanti tepat pukul 11 malam kita ke Pusat Berita Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Macam biasa kita dengar lalu berita nasional, berita-berita utama yang sahih hanya di RTM. Dan kembali selepas itu bersama YK untuk jam yang terakhir adalah lagu-lagu galau, lagu-lagu jiwang, lagu-lagu yang menyentuh sentimental kita. Apa jua situasinya, nanti kita sembang-sembang. Okey, kekal setia menerusi tiga gelombang utama 92.6, 95.7, 107.7, hanya di Negeri FM yang sampai bila-bila.

0: Mano lah pa iya ni nata ni ni na. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalihan lah dari udan ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari itu?
0: Wan tau kan cari dari Wan ni atas mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan otak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iya, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iya
0: kok?
1: Iya.
0: Macam mana?
1: Senang ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kasat ni.
1: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mata pelajaran sejarah Bahasa Melayu kekal syarat wajib ke IPTA. Pantau krisis bekalan global, papan pemuka boleh diakses mulai hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohamed Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Informasi dan lagu terbaik. Negeri FM ingat sampai bila.

Selamat kembali saudara untuk jam yang terakhir pertama gawai ketika ini 11.21 minit malam. Dan ketika ini berada di jam yang terakhir untuk saya putarkan lagu-lagu galau, lagu-lagu jiwang, lagu-lagu yang menyentuh jiwa sentimental kita yang nampak tegas di luar, kadang-kadang hati di dalam tak ada siapa yang tahu tentang susahnya nak menjaga hati walaupun nampak tegas di luar. Tapi itulah anugerah yang Allah bagi, keistimewaan yang Allah bagi, dan juga betapa pentingnya hati itu. Walaupun dia kecil, tetapi dia boleh menyimpan pelbagai reaksi dan emosi, menyimpan pelbagai rahsia yang menjadi beban kadang-kadang dalam hidup kita. Dan kadang-kadang hati juga adalah tempat kita meletakkan segala penat, lelah, letih yang tidak dapat kita pamerkan. Semoga dalam kekuatan kita mencari rezeki, berdepan dengan pelbagai emosi, membesarkan keluarga, semuanya diberikan kekuatan hati yang cukup kuat. Saudara, seketika untuk berhibur bersama-sama kami dengan lagu-lagu galau terbaik bertemankan YK sehingga pukul 12 malam nanti.

Tening rindu dengan Masya Milan saudara, 11.38 minit malam. Yang sudah pun berehat, istirahat kat rumah sambil dengan di Kena FM, terima kasih banyak-banyak. Yang bekerja ketika ini pun terima kasih banyak-banyak. Tak kiralah di hospital jadi jurawat, ataupun doktor yang bertugas, ataupun kawan-kawan kita yang bertugas di stesen minyak Plaza Tul. Banyaklah sebenarnya orang-orang yang bertugas. Ada juga yang bertugas baiki jalan raya waktu malam ni kan. Kita tak banyak dapatlah kita tampal jalan ke apa. Itu semua tanggungjawab mereka tu besar tu, pada kita yang mengguna. Jadi sentiasalah bersangka baik dan sentiasa dalam lindungan Allah lah hendaknya. Walaupun pun juga tugasan dan tanggungjawab kita. Semoga malam ini menjadi malam yang indah, malam yang tenang, dalam suasana kita mencari rezeki yang halal, insyaAllah. Terus kekal setia lagu-lagu galau terbaik bertemankan YK sehingga pukul 11 malam nanti.

Dalaman Cinta Misha Omar, saudara, bawa kita ke titik akhir pertemuan untuk hari ini, insyaAllah. Kalau ada izin Tuhan, esok kita bersua lagi pada temu janji yang sama, pukul 6 petang sampai pukul 12 tengah malam. Seketika ni nanti tepat pukul 12 malam kami pinjamkan seketika siaran Negeri FM ke National FM. Dan insyaAllah esok pagi pukul 6 pagi, rakan setugas Zuhaira Zamri akan mengambil alih siaran untuk menceriakan anda dengan pelbagai pengisian besok bersempena dengan pelbagai peristiwa yang berlaku di Negeri Sembilan. Antaranya sedang berlangsung adalah Festival Hari Belia Kebangsaan yang sedang berlangsung di tempat Sendayan. Selain pada itu, doakan juga pasukan ataupun tim Negeri FM yang akan meneruskan misi bersiaran di puncak yang seterusnya, di Telapak Buruk dan juga Gunung Berembun. InsyaAllah doakan agar mereka selamat dalam pendakian itu, insyaAllah. Dan juga selamat Hari Guru buat guru-guru yang telah banyak berjasa. Semoga terus menjadi pelita yang memberikan cahaya kepada yang lain. Semoga sentiasa lindungan Allah. Begitu juga kepada belia-belia kita, semoga terus menjadi belia harapan bangsa yang akan meneruskan legasi kemajuan negara ini. Juga tak lupa pada jurawat-jurawat yang bertungkus lumus memastikan pesakit sentiasa dalam keadaan yang baik, sentiasa memberi bantuan saat memerlukan jasa anda juga tak terbalas. Dan insyaAllah saudara, semoga kita bersua lagi di lain masa, lain ketika. Assalamualaikum, selamat malam. Kalau ada salah silap, pada maaf saya pinta. Semua yang baik itu datang kepada Allah SWT, dan sebagai kekurangan itu ada yang diri saya. Selamat malam, bye-bye.

0: Eh, malu lah apa ia ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari tu?
0: Wan tengah cari dari Wan ni atas mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Yo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: yo,
0: kok? Yo. Macam mana?
1: Senang, yo, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kasat ni.
1: Senang, kawan, kan? Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Misi menawan dan bersiaran di 8 puncak diteruskan untuk menawan puncak Gunung Telapak Buruk dan Gunung Berembun pada 16 Mei ini. Sempena ulang tahun RTM ke-80, Negeri FM berazam mencipta rekod kebangsaan bersiaran dari 8 puncak gunung. Nantikan laporannya dan doakan kejayaan kami.
4: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Where the good it down they serve. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.

0: anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi, Geng Burung Hantu.
2: Nasional FM, Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam perpaduan. Apa khabar semuanya yang sedang mendengarkan Radio Nasional FM pada waktu ini? Alhamdulillah sudah masuk ke hari baru bersama dengan saya Aizat Azam, akan terus temankan anda untuk edisi Sabtu 16 Mei 2026 bersama dengan 28 Zulkaedah 1447 Hijri. Dan seperti biasa di tengah malam ini sehingga ke pagi nanti, saya akan berikan anda pelbagai lagu-lagu yang terbaik semestinya dan juga pelbagai informasi yang khas untuk anda dari masa ke semasa. Semoga terus kekal ceria di mana saja anda berada pada waktu ini. Mungkin pelbagai aktiviti dilakukan ya, kerana Sabtu dan Ahad ini juga merupakan hari Minggu kan. Untuk anda yang bekerja selama daripada Isnin hingga ke Jumaat, dan juga pelbagai aktiviti dirancang sepanjang hari nanti. Tapi insyaAllah untuk anda, saya doakan semoga memudahkan segala urusan dan juga anda dikurniakan dengan kesihatan yang terbaik. Baik, terus bersama kami di Nasional FM. Ini lagu daripada Nur Sheila Amin, Aku Sudah Jatuh Cinta. Terus bersama kami, Nasional FM sentiasa di

0: lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Nasional 12.6 di Nasional FM, sentiasa di hati. Apa khabar? Assalamualaikum juga mungkin baru yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak kerana terus temankan saya sehingga jam 6 pagi nanti. Baik, pada mereka yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis ingin dengarkan Nasional FM, boleh terus dengarkan di frekuensi 100.5, manakala di kawasan Balik Pulau, Pulau Pinang, dengarkan kami di frekuensi 93.9, manakala di Balin Kedah, 89.7, di Pantai Timur khususnya di Terengganu, di Besut, dengarkan kami di frekuensi 94.3. dan juga bagi mereka yang nak bercuti kan, mungkin esok merancang untuk ke Cameron Highland di Pahang, anda boleh terus dengarkan kami juga di frekuensi 94.3 dan juga 93.1, dan terus juga mendengarkan kami menerusi RTM Klik dan juga terus layari portal RTM kerana anda boleh dengarkan 34 stesen radio RTM secara terus, secara percuma khas untuk anda. Terus kekal bersama dengan kami.

kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Yang sedang memandu pada waktu ini, yang sedang mendengarkan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak. Nasihat saya, memandu dengan berhati-hati. Kalau tengah memandu tu, mata rasa nak terpejam, rasa mengantuk kan, rasa penat, berhenti seketika di pusat hentian sementara dan berehat dan teruskan perjalanan bila sudah berasa segar. Kerana saya tahu ramai sekarang ni dalam perjalanan pulang ke kampung kan, untuk bercuti ataupun mungkin juga untuk bertemu dengan saudara mara dan sebagainya. Pastikan selamat sampai ke destinasi, kerana anda membawa bukan sahaja nyawa anda tetapi juga nyawa keluarga anda. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan, dan ingat, memandu dalam keadaan yang cermat, bersabar, dan insyaAllah anda akan selamat sampai ke destinasi. Terus dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu dengan pelbagai nasihat dan juga pelbagai informasi khas untuk anda, hanya di Nasional FM.

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama hos Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Itu lagu daripada kumpulan UK, Sebila Diri Disayangi. Semoga anda terhibur dengan selesai lagu-lagu yang telah saya mainkan khas untuk anda. Baik, sedikit informasi untuk anda, di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran Ibu Petir pada pagi ini, di mana Ibu Petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan dan juga di Terengganu sehingga 5 pagi Sabtu 16 Mei 2020. Manakala ribu petir hujan lebat dan angin kencang turut dijangka di negeri Pahang termasuk di kawasan Lipis, Raub, Jerantut, Bentong dan juga Termeluh sehingga 6 pagi dan juga ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang bagi di kawasan Sabah, di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Nabawan dan di Pantai Barat, di Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu dan juga Tuaran sehingga ke waktunya pada 4 pagi Sabtu 16 Mei 2026. Dan jangan risau kerana bagi mereka boleh membuat persiapan awal jika rasa rumah didaki air dan sebagainya, dan berhati-hati. Dan amaran ini dikeluarkan apabila terdapatnya tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan yang melebihi 20 mm dan juga yesar dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi untuk anda, semoga dimudahkan segala urusan dan boleh ikuti juga media sosial Met Malaysia, laman sesawang Met Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca terkini dan juga langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil. Terus bersama kami di Nasional FM.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Berita baik buat belia di seluruh negara, di mana Jelajah Belia Rukun Negara 2026 akan dilaksanakan dari Mei hingga Oktober depan, yang melibatkan juga 15 institusi pengajian tinggi yang terpilih di seluruh negara. Dan ia sebenarnya dapat memperkukuhkan perpaduan dan juga semangat patriotik dan jati diri belia melalui penghayatan nilai rukun negara. Dan program ini juga merupakan inisiatif strategik untuk usaha mempukulkan perpaduan dan juga jati diri belia yang berada di Malaysia. Dan menurut Menteri Perpaduan Negara, Dato' Aaron Agunagang, program tersebut dilaksanakan menerusi pendekatan interaktif dan juga berasaskan pengalaman bagi mempukulkan penghayatan nilai rukun negara dalam kehidupan seharian. Dan infografik mengenai program anjuran Kementerian Perpaduan Negara ini juga melalui Jabatan Perpaduan Negara dan juga Integrasi Nasional yang menyasar asarkan penyertaan belia berusia 18 hingga 30 tahun. Jadi pada mereka yang berusia 18 dan ya sehingga 30 tahun yang masih lagi muda, masih lagi bersemangat, masih lagi aktif, harus menyertai program ini. Mana ia dapat juga sebenarnya membina juga jati diri dan juga sama-sama juga kita dapat berkongsi pendapat dan juga berkongsi semangat patriotik di antara kita. Nantikan pada bulan ini sehingga Oktober nanti. Dan untuk anda yang sedang mendengarkan pada ini juga, boleh terus ke TikTok Live Nasional FM. Saya berlintas langsung. Saya secara live di TikTok Nasional FM juga. Anda boleh tonton, juga mungkin boleh berbual, berkongsi rasa, juga mungkin ada carangan dan juga pandangan. Boleh terus beri komen di Facebook dan juga di TikTok Live Nasional FM. Baik, terus bersama kami. Ini lagu daripada Alif Sattar, Pendusta, Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: Hari Guru TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kenapa kau percaya cakap dia tu? Kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dalam perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.

0: terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam, Nasional FM, sentiasa di hati sehingga ke 6 pagi nanti akan terus memberikan yang terbaik khas untuk anda. Dan hari ini juga merupakan hari yang begitu istimewa seperti lagu tadi yang dinyanyikan oleh Adi Bano, di mana sambutan Hari Guru 2020.

26. Dan untuk tahun ini tema sambutan ke 55 tahun iaitu Guru Bitara Nadi Negara. Dan acara kemuncak yang akan berlangsung di Ipoh Perak nanti juga meraihkan jasa pendidik dan juga membentuk generasi masa hadapan. Begitu penting ya sebenarnya peranan guru dalam kehidupan kita. Dan sempena dengan Hari Guru juga, saya nak kongsikan mengenai kekosongan jawatan pengetua guru besar seluruh negara sedang diisi, di mana menurut Menteri Pendidikan Farina Siddiq, pelantikan tersebut sedang dilaksanakan bagi memastikan pengurusan dan juga pentadbiran sekolah tidak terganggu. Dan pelantikan pengetua dan guru besar ini sedang dilaksanakan juga memastikan pengurusan dan juga pengisian jawatan penting ini dapat memperkukuhkan pengurusan sekolah termasuk daripada aspek keselamatan, disiplin dan juga paling penting juga kewajikan warga sekolah. Dan lebih 80% pertukaran guru yang diluluskan melibatkan pasangan jarak jauh dan juga kelayakan pertukaran dipendekkan sebenarnya kepada 2 tahun. Dan kementerian juga akan terus menambah baik dasar dan mempertimbangkan isu kesihatan serta keselamatan untuk menjaga kebajikan dan juga kesejahteraan guru. Itu dia antara peranan guru dan juga antara sedikitlah perkongsian mengenai Hari Guru. Dan selamat Hari Guru diucapkan kepada semua pendidik-pendidik yang ada di seluruh Malaysia. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizan Azam dalam geng buruh hantu di National FM, sentiasa di hati. Dan saya harap anda semua terus masih lagi ceria dan juga terus kekal bersama dengan saya sehingga jam 6 pagi nanti. Selamat beristirahat bagi mereka yang sedang beristirahat di rumah, santai sambil mendengarkan National FM. Juga saya tahu masih lagi ada yang di pejabat ni menyiapkan tugasan yang masih lagi belum selesai daripada petang, bawa ke malam, bawa ke waktu pagi ini. Saya harap anda bersabar untuk hasil yang terbaik, lakukan dengan ikhlas. InsyaAllah nanti kejayaan menanti anda. Dan segala usaha yang anda buat itu tercapai dan juga berbaloi dengan apa yang anda usahakan. Jadi terus temankan saya dan juga terus mendengarkan pelbagai seleksi lagu-lagu yang terbaik di National FM sentiasa.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati, yang sedang anda dengarkan pada waktu ini. Dan saya nak kongsikan kepada anda, berhati-hati terhadap fenomena garis badai. Mungkin ramai yang belum mengetahui apa sebenarnya fenomena garis badai ini. Garis badai ini juga merupakan barisan awan ribut petir, iaitu yang juga membawa hujan lebat, angin kencang dan juga risiko banjir kilat. Dan fenomena ini lazimnya berlaku pada waktu pagi dan juga malam semasa monsun barat daya. Jadi orang ramai dinasihatkan untuk sentiasa berada di tempat yang selamat, elakkan aktiviti luar yang berisiko, dan juga berpindah ke pusat pemindahan sementara ataupun ke tempat yang tinggi jika banjir kilat dijangka berlaku. Utamakan keselamatan diri dan keluarga, dan anda boleh ikuti juga perkembangan dan juga maklumat terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Jadi berhati-hati dan berwaspada di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di National FM.

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya terus semanakan anda menerusi corong radio di mana sahaja anda berada. Pastinya akan membawa info dan juga hiburan terbaik untuk anda yang sedang memandu, juga yang sedang bersantai maupun yang sedang sibuk bertugas pada waktu ini di tempat kerja dan juga sebagainya. Jadi cakap pasal memandu ni, kita sedia maklum ya, sebenarnya keadaan cuaca sekarang yang tidak menentu. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas terik dan sebagainya. Jadi untuk anda yang sedang berada di jalan raya ketika ini, pesanan ringkas ni sebenarnya saya nak sampaikan supaya anda sentiasa beringat dan juga sentiasa utamakan keselamatan dan pastikan sekali anda kekalkan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan, terutamanya bila jalan mula basah dan juga licin, terutama kepada juga penunggang motosikal. Kalau hujan makin lebat, carilah tempat berteduh yang selamat dan juga elakkan berhenti di lorong kecemasan bawah jambatan secara berkumpul pulang kerana ia sangat berbahaya. Dan sebelum memulakan perjalanan juga, pastikan periksa kenderaan anda seperti cek tayar angin, pastikan bunga tayar masih elok dan periksa juga fungsi brek kereta anda. Ingat, pandu cermat, jiwa selamat. Biar lambat sedikit asalkan kita selamat sampai ke destinasi, orang yang tersayang sentiasa menanti kepulangan kita di rumah dengan senyuman. Terus melekat bersama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati. Yeah.

menyalam, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: Yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Terus segar, terus setia bersama dengan National FM dan pastinya di frekuensi kesayangan anda. Di mana saja anda berada, semoga dimudahkan dan juga terus ceria dan juga dikurniakan kesihatan yang terbaik. Sedikit perkongsian untuk anda pada pagi ini, di mana ada kata-kata di mana hari yang baik bermula dengan fikiran yang baik. Jadi kalau waktu ini anda rasa penat ataupun sedikit stres, tarik nafas dalam-dalam, senyum dan ingatlah bahawa setiap usaha kecil yang kita lakukan hari ini juga merupakan langkah besar untuk kejayaan hari esok dan hari yang mendatang. Dan bercakap tentang perjalanan, buat rakan-rakan yang sedang memandu, pastikan memandu dengan berhati-hati. Dan juga bagi mereka yang sedang bertugas, juga mungkin bagi mereka yang sedang berimpian dan sedang memikirkan impian yang akan datang, impian yang sedang dilaksanakan untuk dicapai, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan pastikan capai impian tersebut, walaupun bukan sekarang tetapi akan tercapai juga di masa yang akan datang. Terus layan selesai lagu-lagu yang telah saya susunkan khas untuk anda, dan untuk anda juga selamat mendengarkan dan juga terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: Ramai yang ingin membantu orang tersayang dalam menunaikan badal haji. Namun, ramai juga yang tertipu apabila mereka tidak mengetahui prosedur sebenar badal haji. Jangan lupa untuk saksikan Pastikan Sahih pada jam 4:05 petang pada hari Sabtu di TV1, juga di saluran berita RTM, juga melalui muat turun mudah RTM Klik dan telefon pintar anda.
1: Pastikan Sahih.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Untuk maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus mendengarkan National FM sentiasa di hati. Sahabat pendengar semua, dalam dunia yang makin sibuk hari ini, kadang-kadang kita terlupa sebenarnya bahawa perkara kecil juga boleh membawa makna yang begitu besar. Berbuat baik sesama masyarakat, sesama sahabat dan juga sesama keluarga semestinya dalam sesuatu yang sangat mahal ataupun luar biasa. Senyuman, ucapan terima kasih, bertanya khabar, bantu-membantu, semua itu juga dalam satu bentuk kebaikan. Jadi kita harus saling membantu-membantu, saling menghormati dan supaya suasana dalam masyarakat menjadi lebih harmoni dan juga tenang. Kebaikan juga ibarat satu rantaian. Bila kita buat baik kepada seseorang, kepada ahli keluarga kita, mungkin orang itu pula akan berbuat baik kepada orang lain dan juga akhirnya satu tindakan yang kecil boleh memberi kesan yang sangat besar kepada orang ramai. Dalam kehidupan seharian, kita tak tahu siapa yang sedang berdepan dengan kesusahan. Mungkin ada yang sedang penat, tertekan juga, yang sedang memikirkan masalah ataupun melalui hari yang penuh kesukaran. Jadi sedikit kebaikan daripada kita mungkin mampu menceriakan mereka. Berbuat baiklah sesama manusia, tidak perlu tunggu masa yang sesuai. Teruskan menyebar kebaikan dan juga teruskan mendengarkan National FM sentiasa di hati.

senyalan, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan secara langsung perlawanan akhir Piala Malaysia, Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC, Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Di hati yang sedang bersantai, yang sedang berehat bersama dengan keluarga pada waktu ini, selamat berehat, selamat bersantai ya, sambil mendengarkan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Sesambil itu juga, jika menerima panggilan yang pada waktu ini, panggilan yang misteri, ha, bukanlah panggilan palsu ataupun lebih dikenali sebagai scammer ni, harus berhati-hati. Jangan kongsikan data peribadi anda seperti nama penuh, nombor kad pengenalan, yang paling penting juga jangan kongsikan nombor PIN ataupun nombor ekor akaun bank anda jika diminta, kerana boleh menyebabkan kerugian kerana panggilan palsu ataupun scammer ini suka ataupun mengambil hak kita tanpa kebenaran. Dan mereka akan cakaplah ada panggilan daripada pejabat polis, panggilan daripada mahkamah dan sebagainya. Jadi berhati-hati, hindari, dan kalau boleh jangan jawab langsung dan jangan kongsikan apa-apa saja data peribadi anda. Semoga dipermudahkan segala urusan dan teruskan mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, di dalam ayat 186 surah Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala sebut dengan jelas kepada kita bahawa aku menyambut permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Ayat ini menunjukkan bahawa setiap hamba yang berdoa, maka doanya itu akan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah Subhanahu wa taala sangat memberi perhatian kepada kita. Allah Subhanahu wa taala sangat menyantuni kita. Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat mengambil berat kepada hamba-hambanya. Buktinya di mana? Buktinya dalam ayat ini, yang mana bila mana kita berdoa kepada Allah, maka doa kita itu disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana doa kita itu disambut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, oleh itu hendaklah mereka menyambut seruanku dan beriman kepadaku dengan mematuhi perintahku supaya mereka menjadi baik serta betul. Baik, hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita menyadari bahawa setiap doa yang kita pohonkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala disambut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala inginkan supaya kita menyambut seruan Allah. Apa yang dimaksudkan dengan menyambut seruan Allah? Menyambut seruan Allah yang pertama, iaitu mestilah kita membuktikan keimanan kita kepada Allah. Dan yang kedua, membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana untuk kita membuktikan keimanan kita kepada Allah? Bagaimana untuk kita membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudah pastinya dengan kita melaksanakan segala syariat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pakaian kita. Jadikan syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai cara hidup kita. Itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bila mana kita memakai pakaian syariat Allah, kita memakai pakaian syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita hidup dengan hidup bersyariat, kita akan mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap doa yang kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa kita itu akan diangkat. Doa kita itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, di mana kita menelusuri ayat ini tuan-tuan, ayat 186 ya. Seperti mana yang dijelaskan di dalam tafsir fi zilalil Quran. Dijelaskan di dalam tafsir fi zilalil Quran, kata Said Qutb ya, alangkah lembutnya dan halusnya ucapan balas Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya ketika berdoa dengan penuh kemesraan. Itu kata Said Qutb di dalam kitab fi zilalil Quran. Betapa halusnya dan lembutnya kemesraan Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala sedang berdialog dengan kita, di mana Allah Subhanahu wa taala menyantuni kita, di mana Allah Subhanahu wa taala memberi perhatian kepada kita. Dan perhatian ini lebih lagi perhatian seorang ibu dengan anak, lebih lagi perhatian seorang bapa dengan anak. Ini menunjukkan betapa santunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ketika mana kita memerlukan Allah. Tuan-tuan kena ingat, ketika mana kita memerlukan sesuatu dan kita mohon pertolongan daripada seseorang, belum tentu seseorang itu boleh menyantuni seperti mana disantuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu. Tetapi bila mana kita meletakkan keyakinan kita di dalam diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya doa kita itu akan disambut dengan santunan, doa kita itu akan disambut dengan kemesraan, doa kita itu akan disambut dengan lembutnya oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ketika itu tidak lain dan tidak bukan Allah Subhanahu wa taala akan menghantarkan rahmatnya untuk setiap hamba-hamba yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada hadirnya rahmat itu di dunia maupun hadirnya rahmat itu di akhirat, itu bergantung kepada iradah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang pastinya, kata Said Qutb dalam tafsir Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah pun menerima doa daripada kita dengan kemesraan dan juga dengan penuh santun, dengan penuh santunan. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Said Qutb lagi, Allah Subhanahu wa taala menghubungkan kata-kata hamba dengan dirinya. Allah Subhanahu wa taala menghubungkan kata-kata hamba dengan dirinya. Bila mana hamba itu berdoa kepada Allah dan bertanyakan kepada Allah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang diriku, fa inni qarib, maka jawablah sesungguhnya aku itu hampir sangat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an, dan aku menyahut permohonan mereka yang berdoa kepadaku. Ada interaksi di antara Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah menghubungkan kata-kata hamba itu dengan Allah Subhanahu wa taala, berarti dengan dirinya ataupun zatnya, dengan ungkapan hamba-hambaku, dan memberi jawapan secara langsung, iaitu aku sangatlah dekat. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Said Qutb, ayat ini menunjukkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam hati hamba orang yang beriman dengan kelembutan. Dan juga curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam hati hamba itu yang berupa kemanisan, yang berupa kemesraan yang ramah, yang berupa kerelaan yang tenteram, yang berupa kepercayaan dan keyakinan kehidupan seorang mukmin di bawah keredaan ilahi yang amat lembut, di bawah naungan ilahi yang aman, tenteram dan tempat yang teguh. Itu dijelaskan di dalam kitab Tafsir fi Zidadul Quran. Mudah-mudahan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala masukkan keyakinan di dalam hati kita ketika kita mana munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, bila mana kita berhajat dan perlu kepada sesuatu, maka sudah pastinya tempat tumpuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, sebab kita yakin yang boleh memberi dan juga boleh menegah segala sesuatu itu kepada kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa-doa yang saya nak berkongsi juga dengan tuan-tuan, iaitulah doa yang syumul. Doa yang syumul ini iaitulah doa dalam bentuk secara menyeluruh. Ungkapannya pendek tetapi doa itu mencakupi segala sesuatu. Sudah pastinya kita inginkan, sebab doa yang syumul ini juga diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara doa yang syumul ini iaitulah ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa yang syumul, Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni fa innaha ula'i tajma'u laka dunyaka wa akhirataka. Hadis ini diriwayatkan daripada Abu Malik Al-Asja'i Sa'id bin Tariq radhiyallahu anhu, ya, yang mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, ya Allah ampunlah dosaku, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah dosaku, warhamni rahmatilah aku, kasihanilah aku, wa'afini afiatkanlah aku, warzuqni dan rezekikanlah kepadaku dengan rezeki yang baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaha ula'i tajma'u laka dunyaka wa akhirataka, maka semuanya ini menghimpunkan bagi kamu kebaikan duniamu dan akhiratmu. Maknanya sesiapa yang berdoa dengan doa ini, Allahumma firli warhamni wa'afini warzuqni, dan doa ini menghimpunkan antara dunia dan akhirat. Mudah saja tuan-tuan, ya, Allahumma firli warhamni wa'afini warzuqni. Empat ungkapan ini, Allahumma firli, mohon keampunan kepada Allah, warhamni, mohon rahmat Allah, wa'afini, mohon keafiatan daripada Allah, dan warzuqni, mohon rezeki daripada Allah. Dan tiga doa ini merupakan doa yang menghimpunkan segala sesuatu. Ini disebut oleh baginda Nabi SAW, menghimpunkan segala sesuatu berarti menghimpunkan apa sahaja yang ada di atas muka bumi ini yang disebut sebagai dunia, dan juga menghimpunkan segala sesuatu apa yang ada di akhirat yang akan kita lalui. Dan hadis ini adalah hadis riwayat Muslim dan sahih dalam kitab zikir dan doa taubat istighfar, hadis yang ke-2617. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud, hadis yang ke-450, dan juga hadis Ibnu Majah dalam Sunan Kitab Doa jilid yang kedua muka surat 1264 dan nombor hadis 2667, dan juga Ibnu Hibban jilid yang kedua muka surat 231. Maknanya hadis ini adalah hadis sahih. Jadi maknanya tuan-tuan, kalau kita tengok, ya, doa yang saya bacakan tadi, ya, doa ini sebenarnya telah pun Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala masukkan di dalam solat kita. Ketika mana kita duduk antara dua sujud, apa yang kita doa? Apa yang kita doa tuan-tuan? Ketika mana kita duduklah di antara dua sujud, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'an wa'fu'anni. Malahan dalam doa di antara dua sujud itu lebih panjang lagi daripada doa ni. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensia-siakan orang yang solat. Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati orang yang solat. Sebab orang yang solat di dalam hatinya dia sentiasa berhajat kepada Allah. Dia sentiasa memerlukan pertolongan daripada Allah. Orang yang salat, dia sentiasa merasakan dia fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang salat, dia memerlukan Allah. Sebab itu salat itu merupakan doa. Di antara makna salat adalah doa. Dan yang kedua, makna salat itu adalah wasilah. Dan terkandung di dalam salat itu adalah doa yang dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma firli warhamni wa'afini warzuqni. Baik hadirin muslimin yang dirahmati Allah, cuba kita perhalusi satu persatu apa yang dimaksudkan dengan Allahumma firli. Bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita, dia termasuk dalam doa yang menghimpunkan antara dunia dan akhirat. Apa makna Allahumma firli? Allahumma firli ini yang pertama, maghfirli dengan makna maghfirah. Maghfirah ni adalah untuk Allah Subhanahu wa taala memaafkan kamu atas dosa yang dilakukan. Kita tak sunyi daripada dosa. Maka perlu di sana kita sentiasa mohon supaya Allah mengampunkan kita. Tetapi dosa itu masih didaftarkan pada kitab buku catatan amal. Berarti kalaulah Allah dah bagi keampunan kepada kita melalui doa kita itu, jadi Allah maghfirli, tapi kita kena ingat catatannya masih ada. Maghfirah adalah pengampunan Allah atas dosa kamu, tapi pada hari penghakiman itu akan dituliskan pada catatan kamu. Allah akan bertanya kepada kamu, tetapi dia tidak akan menghukum kerana itu. Maksudnya apa? Kalaulah kita mendapat maghfirah Allah Subhanahu wa taala, ketika mana hari pengadilan kita di hadapan Allah, Allah akan bertanya tentang kesilapan kita. Sekadar bertanya. Ya, sekadar bertanya sahaja. Ya, sekadar bertanya sahaja. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghukumkan kamu. Allah tidak menghukumkan kamu. Cumanya Allah Subhanahu wa taala nak menyedari kamu bahwasanya suatu masa dahulu kamu telah melakukan kesilapan. Satu masa dahulu di dunia kamu telah melanggar perintah aku. Ini catatannya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kelemahan kita. Menunjukkan apa? Menunjukkan kefakiran kita. Menunjukkan apa? Menunjukkan kamu perlunya kepada aku. Jadi tuan-tuan, belum cukup untuk kita mendapat maghfirah oleh kerana masih lagi akan dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala amalan kita. Perlu di sana kita mendapat kemaafan. Sebab itulah Allah datangkan bulan Ramadan supaya kita berdoa dengan lafaz Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sebab itulah diselitkan juga di dalam doa di dalam solat kita. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Nampak wa'afini itu maksudnya maafkanlah aku ya Allah. Maksudnya di dalam solat kita itu telah pun lengkap dan sempurna bila mana Allah beri kemaafan, kemudian Allah bagi kemaafan.
1: Allahumma

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Pejam celik dah hampiri jam 6 pagi. Dan selepas ini kita akan bersama dengan rakan setugas saya yang lain juga akan bersama dengan anda untuk Nasional Pagi di hujung minggu, dan diteruskan dengan pelbagai selesai lagu-lagu dan juga informasi yang terbaik untuk anda. Terima kasih banyak untuk rakan-rakan pendengar yang mendengarkan menerusi radio, mendengarkan menerusi ATM Klik dan juga menerusi portal radio, temankan saya sehingga ke waktu ini. Dan saya doakan semoga anda terus sihat, semoga anda terus dikurniakan keceriaan, dikurniakan kesihatan yang terbaik. Okey, terus kekal bersama kami di Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Radar Extra buka siaran untuk Negeri FM edisi Sabtu 16 Mei 2026 bersamaan dengan 28 Zulkaedah 1447 Hijrah. Hari ini bertemankan Zu sampailah pukul 12.30 hari nanti. Terima kasih untuk anda semua yang pagi ni dah memilih frekuensi Negeri FM sebagai peneman anda. Sebentar tadi azan subuh bagi kawasan Seremban dan juga Port Dickson dah pun berkumandang pada pukul 5.50 minit pagi dan hari ini syuruk pada pukul 7 pagi. Jadi untuk anda semua seluruh umat Islam, Zu dan juga warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

afshush salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kamu. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Bio Razi. Dengarlah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

96.5 dan 107.7 atau boleh juga menerusi rtmclick.rtm.gov.my. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: yang menerangi kegelapan hatiku.
1: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong Anogori FM yo. Ingat sampai bila-bila.
2: Jangan lupa ikuti kami di semua platform media sosial, di TikTok, Facebook, Instagram dan YouTube. Caranya Negeri FM

Assalamualaikum, selamat pagi sekali lagi Zu. Ucapkan untuk anda semua yang pagi ni dah dengarkan frekuensi Negeri FM. Tak kiralah di mana juga anda berada pagi ini, terus kekal setia dengan frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Salam hujung minggu Zul ucapkan untuk anda semua. Semoga anda pagi ni baik-baik sahaja. Yang mana sakit diberi kesembuhan, yang mana sedih orang kata ceria jelah kan. Segeralah hilang sedih tu pagi ni. Kalau nak santai-santai hari ni, yang mana cuti tu, bolehlah layan Negeri FM sampailah pukul 12.30 malam nanti. Sebab semestinya pelbagai pengisian kita akan kongsikan. Kita ada info-info menarik, lagu-lagu hits nak-nak lagi Sabtu Ahad ni kan. Untuk radar ekstra hari ni kita ada lagu 90-an, lagu 80-an tanpa henti sejam pukul 10 hinggalah pukul 11 pagi nanti. Rugi tau kalau tak dengar. Dan selepas ini macam biasa Zu nak kongsi juga macam mana cuacanya untuk seluruh Negeri Sembilan pagi ni menerusi Met Malaysia. Kalau nak tahu juga kena terus kekal setia bersama dengan Zu dalam Radar Extra.

0: Kau ni Fahan.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat semua bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Selamat pagi. Dengar Negara Fah, ingat sampai bila-bila.

persembahan Tasha Manshaha dan juga RJ dengan lagunya Terima Kasih Cinta. Hari ini 16 Mei 2026. 16 Mei ni memang kita pun dah tahu yang diraikan guru-guru kita dekat Malaysia ni. Azu nak ucapkan juga selamat Hari Guru kepada semua cikgu-cikgu tu yang tengah bercuti, yang mana hari ini ada juga kerja-kerja yang perlu diselesaikan. Terima kasih di atas segala jasa anda mendidik anak bangsa menjadi orang yang berguna. Cikgu-cikgu Zu juga dulu waktu sekolah rendah, sekolah menengah, semoga anda sentiasa diberi kesihatan, dipermudahkan segala urusan. Amin. Kita doa yang baik-baik untuk cikgu-cikgu kita ya, yang mana tengah dengarkan sekarang ini. Kalau adalah orang kata ucapan untuk cikgu-cikgu anda, guru-guru anda, ustazah, ustaz, boleh saja hantar dekat 012-603-0603. Nanti kita kongsikan lebih lah mengenai Hari Guru ni. Sebab pagi ni Zu nak tengok juga macam mana cuacanya untuk seluruh Negeri Sembilan. Baik, kalau kita tengok menerusi Met Malaysia, pagi ni hujan di beberapa tempat dekat kawasan pantai, manakala di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Begitu juga dengan malam, dan suhu maksimum hari ni 34 darjah Celsius. Hari ini yang mana bercuti dan ada juga perancangan untuk lakukan aktiviti luar kan, bolehlah tengok cuaca di kawasan anda dari semasa ke semasa menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia. Kalau dah tahu ramalan cuacanya tu, mungkin boleh rancang anda punya aktiviti hari ini sebaiknya. Okey, Zu doakan semoga semuanya urusan anda, apa yang nak dilakukan hari ini, lancar belaka. Okey, terus bersama dengan Zu, Negara FM, ingat sampai bila-bila.

0: Menawan dan bersiaran di 8 puncak diteruskan untuk menawan puncak Gunung Telapak Buruk dan Gunung Berembun pada 16 Mei ini. Sempena ulang tahun RTM ke-80, Negeri FM berazam mencipta rekod kebangsaan bersiaran dari 8 puncak gunung. Nantikan laporannya dan doakan kejayaan kami.
1: Sampai bila-bila itu dia sebentar tadi promo untuk misi bersiaran di 8 puncak sempena hari RTM ke-80 tahun. Hari ini ada orang kata perjuangan yang perlu diselesaikan, dijayakan. Zu doakan agar rakan-rakan Zu minta juga untuk anda semua yang sedang dengarkan sekarang ini, doakan agar pasukan Negeri FM ni hari ini selamat naik, selamat turun, berjaya orang kata bawakan pengalaman mereka bagaimana perjalanannya tu untuk bersiaran di atas puncak Telapak Buruk hari ini. Dan doakanlah agar semuanya berjalan dengan lancar, cuacanya pun cantik. Jadi sama-sama kita nantikan hari ini siarannya menerusi frekuensi Negeri FM macam biasa 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Ada juga siarannya di media sosial Negeri FM Official. Kita tengok muka mereka steady ke tak steady dekat atas tu bersiaran kan. Jadi jangan lupa ya, dengar dan juga saksikan untuk siaran misi bersiaran di 8 puncak sepanjang ulang tahun RTM ke-80 tahun. Jadi untuk anda semua, kalau ada ucapan pagi ni, ada orang kata nak luahkan perasaan pun boleh juga, ataupun yang tengah memandu tu ada info trafik nak dikongsikan, hantar je dekat 012-603-0603. Pukul 7 pagi nanti, jom kita dengar dulu utama 7 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Jangan ke mana-mana sebab Zul akan kembali untuk jam yang kedua nanti.

akses pendidikan tinggi diperluas bukan iktiraf sistem luar. Ekonomi Malaysia berkembang 5.4% suku pertama 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 7 pagi.

0: Permohonan kemasukan pelajar lepasan di luar sistem pendidikan kebangsaan untuk melanjutkan pengajian ke Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA dibuka pada 30 Jun ini. Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Datuk Profesor Dr. Azlinda Azman berkata, bagi tahun ini permohonan itu akan dibuka di peringkat universiti masing-masing sebelum menggunakan sistem UPU online pada 2027. Setara penuh universiti yang membuka permohonan bagi kemasukan pelajar berkaitan akan dikeluarkan dalam masa terdekat, antaranya melibatkan Universiti Putra Malaysia dan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sementara itu, Datuk Profesor Dr. Azlinda menegaskan keputusan membuka laluan kemasukan pelajar lepasan sistem pendidikan luar ke IPTA bukan bertujuan mengiktiraf sistem pendidikan berkenaan termasuk sijil peperiksaan bersepadu UEC. Sebaliknya, keputusan itu bertujuan membuka akses pendidikan tinggi kepada semua peringkat kumpulan yang dikenal pasti. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan syarat lulus Bahasa Melayu dan Sejarah di peringkat SPM akan digunapakai secara menyeluruh untuk pelajar menyambung pengajian di IPTA termasuk pelajar sekolah antarabangsa, sekolah Arab dan sekolah menengah tahfiz.
1: Keputusan Kabinet dengan syarat Bahasa Melayu, SPM dan Sejarah diterima, jadi kita bagi ruang walaupun mungkin dengan beberapa kursus dulu. Kerana dulu hal ini tidak dipersetujui. Sekarang bila sekolah-sekolah dalam Cina terima, jadi kita pun terima baik. Ini bukan saja terpakai kepada UEC. Sekolah Arab, sekolah menengah, tahfiz sebagainya, semua syarat yang sama. Iaitu termasuk sekolah-sekolah internasional yang melibatkan pelajar-pelajar Malaysia. Bisa lulus SPM Bahasa dan Sejarah. Dan nampak sekarang ini saya tak terima kasih, terima semua, cuma ada beberapa perincian yang sedang dibincangkan.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata kerajaan menyalurkan RM5.4 juta ringgit bagi melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan dan pengukuhan institusi pendidikan Islam di seluruh negara yang beroperasi di luar selian Kementerian Pendidikan termasuk pondok, mahatahfiz, sekolah agama serta premis kafa.
1: Di luar daripada Kementerian Pendidikan dengan peruntukan 5.4 juta untuk tujuan penyelenggaraan pengukuhan institusi. Ada kadang-kadang sekolah-sekolah mahatahfiz itu daif sangat. Bagi kerja pembaikan kecil di bawah unit penerasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri.
0: Datuk Sri Anwar menjelaskan inisiatif berkenaan bertujuan memastikan institusi terbabit berada dalam keadaan lebih selesa, selamat dan kondusif untuk proses pembelajaran serta pembangunan sasiah pelajar. Ini pula mengenai usaha memperkasa peranan belia. Sebanyak RM5 juta ringgit diperuntuk kepada Majlis Belia Malaysia MBM. Perdana Menteri berkata tambahan peruntukan RM1 juta ringgit berbanding tahun lalu itu diberikan sebagai pengiktirafan terhadap peranan MBM sebagai penggerak utama agenda belia. Selain mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam menyokong pelbagai program pembangunan golongan muda. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan Malaysia tidak mempertimbang sebarang permohonan pengampunan jolo. Datuk Sri Anwar menjelaskan, bagi kerajaan Malaysia, isu itu tidak timbul memandangkan prosedur mahkamah melibatkan individu terbabit masih berjalan. Mengulas sama ada kerajaan akan membantah secara rasmi sebarang tindakan Amerika Syarikat berkaitan perkara itu. Perdana Menteri berkata, ia merupakan urusan negara berkenaan. Berita seterusnya. Ekonomi Malaysia berkembang 5.4% pada suku pertama 2026 mengatasi anggaran awal sebanyak 5.3%. Dengan permintaan dalam negeri yang kukuh, aktiviti pelaburan dan ekspor terus memacu pertumbuhan. Menurut Bank Negara Malaysia PNM, kadar pertumbuhan bagaimanapun sederhana daripada 6.2% dicatatkan pada suku keempat 2025. Perbelanjaan isi rumah kekal berdaya tahan dalam keadaan pasaran tenaga kerja yang menggalakkan dan sokongan dasar berterusan. Manakala aktiviti pelaburan disokong perbelanjaan jentera dan peralatan, pelaburan struktur serta pelaksanaan projek berbilang tahun. Kira-kira 80% pertukaran guru yang diluluskan melibatkan pasangan jarak jauh. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata ia merupakan antara faktor yang paling tinggi dipertimbangkan untuk perpindahan. Kementerian juga memberi kelonggaran dengan mengurangkan tempoh permohonan iaitu 2 tahun sebelum memohon perpindahan.
2: Dan yang lain-lain itu adalah berdasarkan isu kesihatan, isu yang terkait dengan keselamatan yang juga menjadi perkiraan kita. Jadi situasi ini kita sangat faham dan kita memang mengambil kira semua permohonan-permohonan itu dan kita memang tujuannya adalah untuk menjaga kebajikan guru-guru kita.
0: Menurut Fatlina, Kementerian Pendidikan juga telah menyelesaikan pelantikan 50 kekosongan guru besar dan pengetua di sekolah seluruh negara. Perkara itu bagi memastikan semua urusan pentadbiran sekolah termasuk isu keselamatan dan reformasi sekolah dapat dilaksanakan secara efisien.
2: Sekolah tidak boleh bergerak, tidak boleh dibina ekosistemnya tanpa kekuatan pentadbir. Jadi sebab itu di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia, kita melihat perkara ini dengan serius dan mengambil langkah untuk mengisi kekosongan ini dengan segera supaya isu-isu termasuk keselamatan dan sebagainya dapat kita atasi dengan segera.
0: Fatlina Siddiq. Orang ramai kini boleh memantau perkembangan krisis bekalan global dengan lebih mudah. Yang menerusi papan pemuka pemantauan krisis bekalan global. Menurut Kementerian Ekonomi, papan pemuka itu merupakan pendekatan baharu kerajaan dalam pengurusan krisis dengan penggunaan data hampir masa nyata. Selain bertujuan mengesan tanda awal tekanan, ia membantu penyelarasan tindakan serta memastikan rakyat menerima maklumat lebih jelas dan tepat. Antaranya, harga terkini bahan api, prestasi dagangan petroleum dan harga tenaga global. Luar negara, langkah perlindungan unilateral dan tarif perdagangan yang tidak seimbang disifatkan melemahkan sistem perdagangan global serta mengganggu rantai bekalan khususnya di negara membangun. Memetik kenyataan pada mesyuarat menteri-menteri luar BRICS di New Delhi, Menteri Luar Indonesia Sugiono berkata, sistem perdagangan pelbagai halau semakin terjejas akibat langkah perlindungan dan tarif yang tidak seimbang dan menghalang pertumbuhan inklusif. Tambahnya, BRICS memainkan peranan penting dalam mempertahankan sistem perdagangan yang adil, terbuka dan tidak diskriminatif dengan pertumbuhan perdagangan dunia sebagai teras. Palestin mendakwa tentera Israel telah menahan lebih 23,000 rakyatnya di Tebing Barat sejak pembunuhan kaum di Gaza pada Oktober 2023. Menurut agensi berita Anadolu, antara yang ditahan termasuk wanita, kanak-kanak, individu cedera dan bekas tahanan. Mereka turut mendedahkan situasi dialami tahanan Palestin ketika ini dianggap tempoh paling berdarah dan paling sukar sejak 1967. Jumlah itu bagaimanapun tidak termasuk ribuan tangkapan di Gaza yang didakwa ratusan tahanan turut hilang secara paksa. Somalia akan berdepan kembali dengan risiko kebuluran lebih buruk sekiranya tiada bantuan kemanusiaan serta peningkatan pembiayaan antarabangsa dilaksanakan segera. Amaran itu dikeluarkan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Menurut kenyataan bersama agensi terbabit, hampir 6 juta penduduk dijangka berdepan ketidakjaminan makanan akut antara April hingga Jun 2026. Daripada jumlah tersebut, hampir 1.9 juta penduduk kini berada di tahap kelaparan kecemasan, meningkat 3 kali ganda dalam tempoh kurang setahun. PBB turut menggesa bantuan kemanusiaan pelbagai sektor termasuk keselamatan makanan, pemakanan, kesihatan serta perkhidmatan air. Majlis Olimpik Malaysia MOM komited memastikan sukan sepak takraw dipertandingkan di pentas sukan Olimpik pada masa akan datang. Presiden MOM Tan Sri Dr. Muhammad Norza Zakaria berkata, beliau bersama Persekutuan Sepak Takraw Malaysia akan terus berusaha bagi memastikan atlet muda negara dan antarabangsa berpeluang merebut pingat di temasya sukan berprestij itu. Persepak Liga Super, Pioneer FC menutup kempen dengan kemenangan 2-1 ke atas DPMM FC dalam aksi terakhir Liga di Stadium Bandaraya Pulau Pinang sekaligus menamatkan kemarau 8 perlawanan tanpa kemenangan. Menyaksikan Pioneer FC menamatkan saingan di tangga ke-8 Liga. DPMM FC pula di kedudukan ke-10. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Akses pendidikan tinggi diperluas bukan iktiraf sistem luar. Ekonomi Malaysia berkembang 5.4% suku pertama 2026. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: Selamat pagi. Dengar Negeri Afar, ingat sampai bila-bila. Kejutkanlah.
1: Jom dengarkan Rada Extra 6 hingga 12 tengah hari hanya di Negeri FM. Hello, assalamualaikum, selamat pagi kepada anda semua. Negeri FM ingat sampai bila-bila. Zoo dekat sini nak teman anda semua sampailah pukul 12 tengah hari nanti. Terima kasih yang mana terus jadikan Negeri FM sebagai peneman anda. Tak jemu dengarkan Negeri FM kan, walaupun 12 jam saja. Tapi tetap dengarkan, tak kira lah menerusi 3 frekuensi kami ataupun ada juga yang dengarkan dekat RTM Klik tu. Terima kasih banyak-banyak, okay? Dan untuk hari ni macam biasalah, hari Sabtu banyak pengisiannya ni. 8.30 minit pagi kita ada Yuk Dong Aba. Hari ni Zoo bersama dengan Lily dan juga Cikgu Murni nak kongsikan dengan anda apa antara aktiviti menarik untuk 3 negeri hari ni. Dan semestinya Zoo pun ternanti-nantikan juga siaran rakan-rakan kita langsung dari Telapak Buruk, puncak Telapak Buruk, untuk misi bersiaran di 8 puncak sepanjang hari RTM ke 80 tahun. Kita doakanlah agar semuanya lancar, kita dapat dengarkan perkongsian rakan-rakan Zoo menerusi frekuensi dan juga siaran media sosial Negeri FM Official. Selesai je Yuk Dong Aba nanti kan, pukul 10 pagi tu, 10 hinggalah pukul 11, Zoo nak belanja anda semua lagu 80-an, lagu 90-an tanpa henti. Bolehlah layan perasaan nanti pukul 10 pagi tu. Jadi untuk anda semua pagi ni kan, hari ni kita 16 Mei, kita sama-sama nak raikan guru-guru kita kan, yang mana ada lagi dekat dalam grup sekolah. Yang grup sekolah walaupun dah lama terpisah, tapi masih lagi orang kata hubungan tu masih okey, masih cantik lagi disebabkan teknologi zaman sekarang kan. Ada grup WhatsApp dekat aplikasi Facebook, Instagram pun dah boleh buat grup kan. Senang untuk kita orang kata berkomunikasi, tanyakan khabar walaupun dah lama terpisah dengan cikgu-cikgu kita. Mungkin hari ini bolehlah ucapkan selamat hari guru, ucapkan terima kasih kan. Hantarlah gambar lama-lama kan, yang mana masih ada lagi kenangan gambar kelas tu, boleh hantar dekat cikgu anda. Dan juga yang mana hari ni ada ucapan untuk guru-guru tu, hantar je dekat 012-603-0603. Nanti Zoo akan bacakan. Hari ni untuk Negeri Sembilan memang banyak orang kata aktivitinya, Zoo pun akan kongsikan. Antaranya hari semalam, hari semalam kan hari Belia Negara, dan orang kata sambutannya tu sampai esok ya. Ada macam-macam aktiviti, jadi nanti Zoo akan kongsikan. Terus bersama dengan Zoo dalam Rada Extra.

0: lagu tu salah.
1: Kehangatan Liga Super kian memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di Saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Pan, sedih lah Pan.
3: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
2: Ya, kau Pan. Ya, no, Pan.
3: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
2: Tapi.
3: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai dah dengan semua orang.
2: Pula dah.
3: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma. Kau ni parah betul ni, kan?
2: Kenapa?
3: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
2: Iyalah Pak An, betul tu kan?
4: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Misi menawan dan bersiaran di 8 puncak diteruskan untuk menawan puncak Gunung Telapak Buruk dan Gunung Berembun pada 16 Mei ini. Sempena ulang tahun RTM ke-80, Negeri FM berazam mencipta rekod kebangsaan bersiaran dari 8 puncak gunung. Nantikan laporannya dan doakan kejayaan kami.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Dan itu dia persembahan Datuk Sheila Majid dengan lagunya dia baru saja menghiburkan pagi anda. Kalau di kompleks penyiaran Tuanku Muhammad dekat sekitar konti Negeri FM ni, kalau kita tengoklah dekat luar jendela ni kan, hujan rintik-rintik air bergelora. Jadi untuk anda semua, harapnya keadaan cuaca di kawasan anda baik-baik sahaja kan. Kalau yang mana bercuti tu memang seronok lah kalau cuaca macam ni. Tapi yang mana mungkinlah ada aktiviti luar, rakan-rakan zoo pula yang nak mendaki Gunung Telapak Buruk ni, zoo doakan agar semuanya dipermudahkan dekat kawasan dan juga lokasi anda tu, cantik saja cuacanya, okey? Kalau nak kongsi cuaca macam mana dekat kawasan anda pun boleh juga hantar je dekat 012-603-0603. Kalau kita tengok ya, buat anda semua yang menggunakan lebuh raya utara selatan, ada info trafik kemalangan di kilometer 290.4 arah selatan dari Saltville City ke Putra Mahkota. Lorong kecemasan, lorong kiri terhalang. Walau bagaimanapun trafik lancar dan juga untuk anda semua, pandu berhati-hati, okey? Dan kita nak bacakan ucapan dari pendengar yang dah hantar dah pagi ni. Memang love sangat kan? Kita ada siapa ya ni? Assalamualaikum DJ bertugas dan juga pendengar setia Nogori FM. Selamat pagi. Selamat Hari Guru untuk anak tersayang Cikgu Ida dan Cikgu Faisal. Semua semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dalam rahmat Allah. Amin. Nah, ini anak-anak Kak Zainun kita, Palung 14. Kak Zainun, macam mana cuaca kat Palung 14 tu? Okey ke tidak, kan? Seterusnya kita ada Zaitun Sharif, Palung 14. Kak Zaitun, Assalamualaikum DJ Zoo. Selamat bertugas. Moga dipermudahkan segala urusan. Buat warga Palung dan sahabat pendengar setia Negeri FM, moga semua sihat dalam rahmat Allah. Amin. 92.6, line clear. Alhamdulillah, teruskan dongan Nogori FM, yo. Ingat sampai bila-bila. Mantap. Thank you, Kak Zaitun kita. Untuk anda semua, kalau adalah ucapan pagi ni untuk anak-anak anda yang bertugas sebagai seorang pendidik ataupun untuk guru-guru anda ke, kalau nak sampaikan ucapan sepenuh ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkahwinan pun boleh juga. Hantar je dekat 012-603-0603. Jom kita layan persembahan Khalifah. Assalamualaikum Ustazah.

0: Misi menawan dan bersiaran di 8 puncak diteruskan untuk menawan puncak Gunung Telapak Buruk dan Gunung Berembun pada 16 Mei ini. Sempena ulang tahun RTM ke-80, Negeri FM berazam mencipta rekod kebangsaan bersiaran dari 8 puncak gunung. Nantikan laporannya dan doakan kejayaan kami.
1: Apa ia ni letak ni ni ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
2: Wan, Wan, apa dia cari tu?
1: Wan tak nak cari Dario Wan ni atas mana hilang.
2: Oh, radio. Mana Wan letak?
1: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
2: Wan nak cari radio untuk apa?
1: Nak dengar Dario lah apa lagi.
2: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
1: Ini telefon, Wan nak Dario.
2: Iyo Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
1: Oh
2: iyo
1: kok? Iyo. Macam mana?
2: Senang ya Wan, Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
1: Lahai kosak ni.
2: Senang ya Wan kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: formasi aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Kau sayang jaga baik-baik, janji setia tiada.
3: 10 minit pagi sekarang ini. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi bersama dengan Zoo. Tak kiralah di mana jua anda berada. Okey ke tak tu? Dah sarapan ke? Hari ni apa menunya? Jomlah kongsi dengan Zoo. Kalau macam Zoo ni kan, hari ni kalaulah dapat nasi kerabu, ada solok lada, ada daging bakar. Weh, sedapnya hujan-hujan ni kan. Jadi untuk anda semua, mungkin ada juga yang tengah dengarkan Negeri FM sekarang ini sambil sarapan. Selamat menjamu selera, Zoo ucapkan untuk anda semua. Okey, baik-baik aja Zoo doakan agar semuanya dipermudahkan untuk kita semua. Amin, insyaAllah. Baik ya, kalau kita tengok di berita RTM, mereka ada kongsikan hari semalam. GSF 2.0 Global Sumut Flotilla, ada 54 kapal dah pun memasuki zon kuning dan berisiko untuk dipintas Israel. Itu apa yang dilaporkan. Jadi sama-sama kita doakan agar kesemua 54 kapal ini berjaya sampai di Palestin untuk misi mereka menyampaikan bantuan ya. Teruskan perkongsian kita di media sosial dan juga sentiasa perhatikanlah pergerakan GSF 2.0 ini untuk kita sentiasa bantu juga mereka untuk beritahu seluruh dunia apa yang

yang sebenarnya berlaku dan apa sebenarnya misi JSF 2.0 ini. Kita doakanlah untuk mereka, okey. Dan untuk anda semua kan, pagi ni semestinya banyak lagi info-info Zul nak kongsikan. Hari ni yang mana cuti tu bolehlah datang ke di tempat Sendayan sebab hari ni dan sampai hari esok masih berjalan lagi dengan pamerannya, jualannya sempena Hari Belia Negara 2026. Kejap lagi Zul kongsikan semasa Yok Dong Aba tu apa antara pengisiannya untuk hari Sabtu ni, ok? Kita ada kiriman ucapan dari Rasid yang tinggal di Port Dickson. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Rasid. Katanya ingin sampaikan pesanan pada kawan-kawan saya yang bekerja di PD Golf and Country Club. Selamat bekerja dan hati-hati bila masak. Jangan kelam kabut. Yang penting, wayang mesti ada, katanya. Wayang apa Rasid? Itu dia ya, ucapan dari rakan anda. Rasid ni adakah dia juga sedang bekerja ataupun dia sekarang bercuti? Saja kan nak bagi orang kata kawan-kawan kat rumah tu panas, yo kan dongah. Kita cuti kat rumah, hantarkan ucapan buat kawan-kawan. Tak apalah, ini semangat ni Rasid bagi ni, okey. Jadi untuk anda semua, kalaulah ada ucapan yang mana sedang memandu tu, hati-hati kalau nak kongsikan info trafik, boleh je hantar dekat 012-603-0603. Ha, kata Rasid ni dia masuk pukul 11 nanti. Okey Rasid, baik-baik kerja nanti. Okey, jom kita layan dulu lagu Jangan Pisahkan. Semuanya untuk anda, Radar Extra.

0: 107.7 atau boleh juga menerusi rtmclick.rtm.gov.my. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Misi menawan dan bersiaran di 8 puncak diteruskan untuk menawan puncak Gunung Telapak Buruk dan Gunung Berembun pada 16 Mei ini. Sempena ulang tahun RTM ke-80, Negeri FM berazam mencipta rekod kebangsaan bersiaran dari 8 puncak gunung. Nantikan laporannya dan doakan kejayaan kami.
2: Dah muat naik belum aplikasi RTM Klik? Ish, belum. Muat naik sekarang tau. Barulah boleh stream kami di mana jua anda berada.
3: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
4: Alhamdulillah dapat
3: Bukan Guru Biasa, Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
5: Kenapa percaya cakap dia tu, kenapa?
3: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
6: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
3: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
7: Selamat pagi murid-murid.
8: Selamat pagi, cikgu.
7: Okey, duduk.